0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
2: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan. Diperbaiki.
1: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
3: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya, kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
1: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
4: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
5: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
6: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
5: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
6: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
7: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
6: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Meletisan, melaporkan.
4: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
8: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
9: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
10: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
8: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
9: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
10: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
8: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
4: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
11: kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi, terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia with the Bay Industrial Park.
12: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
13: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Bapak.
12: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
14: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
12: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. 4 proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan. Diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama, memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
17: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir, kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Sekip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Sekip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
4: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ya, teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD.
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi enak.
14: Sebenarnya dorang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
14: Ya daripada dorang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih baik ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum. Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
3: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
4: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
5: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
6: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
7: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
8: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
9: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
10: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
11: Kelas
10: 1 SD.
11: Umur
10: 7 tahun.
12: Kenapa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
11: Supaya jadi anak pendidikan.
13: Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
12: Ibu P, alasan mau kasih sekolah di sini?
13: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa sekolah.
12: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
12: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, disini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sekitar kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang. Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu, alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih besar ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, disini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang. Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu P, alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, bisa ke sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Yang pasti banyak ini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: umur 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Maju.

0: nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program sekolah rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo.

0: Dia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
1: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
2: Sebentar, kelas
1: 1. Kelas 1 SD?
2: Umur
1: 7 tahun.
3: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua kasus sekolah di sini?
2: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak.
4: Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
3: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
4: Iya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
3: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
5: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
3: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
5: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
6: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
7: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
8: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
9: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
10: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
11: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas, berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

0: kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus api di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hei, Lalisa, stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hei, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu dia makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang, aduh iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari situ. Terus belajar aja gitu.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.
1: Gitu. Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan aluminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

sahabat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Selamat siang saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Sumba. Jumpa lagi bersama saya Londong dengan Anda di Sumba siang hari ini. Dan terima kasih karena masih terus mengikuti rangkaian acara siang kami dari pukul 5 hingga pada pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah di siang hari ini. Seperti biasa di siang hari ini saya akan menemani Anda di akhir pekan Anda bersama keluarga yang sedang melaksanakan segala aktivitas di rumah maupun di luar rumah, di tempat kerja ataupun di mana saja Anda melakukan segala pekerjaan Anda. Semoga berjalan dengan penuh harapan dan penuh semangat dalam menjalankan segala tugas dan pekerjaan hari ini. Dan pendengar di siang hari ini di tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta, dan di pukul 13.00 kita akan mengikuti aneka berita daerah siang ini yang disiarkan melalui siaran langsung melalui channel YouTube RRI Sumba. Dan Anda bisa mengikuti rangkaian acara siaran kami melalui streaming kami di www.rri.co.id dan juga RRI Digital di Android Anda maupun di iOS. Anda bisa menurutnya melalui Play Store. Dan pendengar, lagu siang hari ini mengawali kebersamaan kita, lagu dari Blood Out, Resiko Orang Cantik, saya hadirkan menemani Anda di siang hari ini.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Setiap tahun, pada 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Kata batik berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Jawa. Kata pertama adalah amba yang bermakna menulis, sedangkan kata kedua adalah titik yang berarti titik. Sehingga apabila kedua kata tersebut digabungkan, akan lahir makna sebagai menulis titik-titik indah di atas kain. Istilah ini menggambarkan bagaimana cara membuat titik dengan lilin yang menetes pada kain. Oleh sebab itu, motif kain batik sangat menawan. Batik saat ini sangat beragam. Tidak hanya berkembang di Pulau Jawa saja, tetapi juga berkembang di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Batik pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soeharto kala itu, di mana di berbagai kesempatan kunjungan resmi kenegaraan di mancanegara, Presiden Soeharto selalu memakai batik. Namun, karena tidak mendapatkan perhatian khusus, batik dianggap sebagai bagian dari masa lalu yang kuno dan tidak menarik. Akibatnya, budaya seni tak benda yang syarat makna ini sempat nyaris ditinggalkan, bahkan nyaris diklaim sebagai milik negara tetangga Malaysia. Saat itulah seolah masyarakat menjadi tersadar bahwa batik adalah warisan leluhur yang harus dilestarikan. Begitu juga pemerintah yang tidak mau tinggal diam. Selanjutnya, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan tersebut dijalankan sampai akhirnya UNESCO menetapkannya.

Ya, pendengar di Sumba siang hari ini di Kebersamaan kita, informasi saya hadirkan untuk Anda ikuti dari portal rri.co.id. Blok NTT cek dugaan beras oplosan dan pastikan beras SPHP layak dikonsumsi. Menanggapi keresahan masyarakat terkait dugaan peredaran beras oplosan di Kota Kupang, Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur bergerak cepat dengan menurunkan tim untuk melakukan pengecekan langsung ke kios yang diduga menjual beras dengan kualitas dan harga yang tidak sesuai ketentuan. Langkah ini merupakan bentuk komitmen Bulog NTT dalam menjaga kualitas dan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan beras yang layak dikonsumsi dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku. Pemimpin Perum Bulog Kanwil NTT, Arahim Kakanam, menegaskan bahwa setiap informasi dan keluhan masyarakat menjadi perhatian serius pihaknya. Pengecekan dilakukan untuk memastikan kondisi beras yang dijual menelusuri laporan yang diterima, serta memeriksa kesesuaian harga di tingkat pengecer. Menurutnya, penelusuran secara langsung menjadi langkah penting agar setiap informasi yang berkembang di masyarakat dapat ditindaklanjuti secara tepat berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan. Dengan demikian, perlindungan konsumen tetap menjadi prioritas, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program SPHP. Dalam penyaluran beras SPHP, Bulog bekerja sama dengan berbagai

sebagai mitra, mulai dari pengecer di pasar pemerintah, rumah pangan kita, hingga dukungan TNI dan Polri. Mitra pengecer resmi yang telah terdaftar ditandai dengan spanduk sebagai mitra penjualan beras SPHP. Bulog menegaskan bahwa seluruh mitra pengecer wajib menjaga mutu beras yang dipasarkan, memperhatikan kondisi penyimpanan, serta mematuhi ketentuan harga agar tidak melampaui harga eceran tertinggi yang berlaku. Bulog NTT mengajak masyarakat untuk lebih cermat saat memilih beras SPHP, termasuk memperhatikan kondisi beras, kemasan, serta identitas mitra pengecer kami. Dan apabila menemukan dugaan ketidaksesuaian kualitas atau harga, masyarakat diharapkan segera menyampaikan informasi agar dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti. Melalui pengawasan berkelanjutan dan respon terhadap laporan masyarakat, Bulog NTT berkomitmen menjaga agar program SPHP berjalan sesuai tujuan, yakni membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau. Pasokan yang terjaga dan kualitas yang memenuhi ketentuan, bagi Bulog NTT, menjaga kualitas beras SPHP bukan sekedar memastikan ketersediaan pangan, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat bahwa pangan yang sampai ke meja keluarga harus memenuhi standar mutu dan layak dikonsumsi.

Gaddafi yang menjadi pencipta pertama peta dunia. Ia lahir di Ceuta, Maroko, Afrika Utara pada tahun 1100 Masehi. Dalam pembuatan peta dunia bukanlah hal yang mudah. Dirinya menghabiskan selama 15 tahun untuk mengumpulkan data hingga lahirnya peta dunia. Al-Idrisi mengumpulkan berbagai catatan dari para ilmuwan sebelumnya. Dari 70 lembaran peta, ia sambungkan dan dituangkannya pada bola perak dengan berat sekitar 400 kg dan diameter 80 inci. Di dalamnya terdapat 7 benua yang dilengkapi juga dengan rute perdagangan, danau, sungai, dataran tinggi, dan pegunungan. Eropa sendiri membutuhkan waktu selama 3 abad dalam memanfaatkan peta dunia dan bola dunia ciptaan Al-Idrisi. Sementara pada tahun 1160, Al-Idrisi wafat di Sisilia, Italia. Penemuan peta dunia miliknya sungguh menginspirasi ilmuwan lain dan memberikan kontribusi yang besar bagi ilmu pengetahuan dunia.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi anak
14: sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, disini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
19: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: fun point. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus, namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus, namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
2: Pada akhirnya, ia menciptakan kesempatan. Deuxième temps totalement différent de le premier temps.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
3: Choupo-Moting has it. How far from the...
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
4: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan DFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia, namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovic Reis dengan ciamik melewati 2 pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Kuro, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini.
5: Ada juga das Gefühl, dass ich auch noch ein bisschen mehr gehen kann und
4: penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
6: Für dich zu entscheiden, wir sind natürlich enttäuscht.
4: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini. Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulan Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulan Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKUR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulan berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernadetta Paras bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulan Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we
4: kita punya banyak peluang, kita menghati Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena dia. Sometimes juga angin dan rumput yang sudah kata semua itu menyebabkan jalannya pertandingan. Tapi pas dia tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing atau
2: on some crosses and that's it. I think they not have one shoot.
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
5: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
3: Dengan 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulan tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irgiani melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto, jadi duel. Oh, bahaya!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercaya saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Politika RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp250 juta ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga, sehingga Resort Porto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga ruang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesian 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesian juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Persiapannya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Temu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
2: Siapanya? Ya.
3: Martin.
2: Apa harapannya untuk Martin? Ya. Apa harapannya untuk Martin ini?
3: Juara. Tadi berburu tanda tangan.
2: Ya.
3: Di selfie sama siapa aja?
2: Banyak.
3: Banyak. Siapa-siapa aja?
2: Martin, Arwes.
1: Sementara itu, Indra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
3: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Kru 1 Kupang.

Ya, terima kasih pendengar karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siang kami di Sumba siang hari ini. Dan kita baru saja mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan masih terus menemani Anda di Sumba siang hari ini dengan lagu-lagu pop pilihan yang akan saya hadirkan untuk Anda di Sumba siang hari ini. Ngabar pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah sore nanti. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Cermin merupakan salah satu benda sederhana yang sangat berguna. Tanpa cermin, banyak kendaraan yang tabrakan. Dan tanpa cermin pula, rambut, apalagi penampilan kita tidak akan rapi. Saat ini sendiri, cermin juga digunakan untuk memberikan kesan ruangan menjadi luas. Sementara sebagai pemanis ruangan, cermin digunakan sebagai aksesoris. Namun, kira-kira siapa ya penemu cermin? Cermin sendiri sudah ditemukan dan dibuat oleh manusia sejak 8.000 tahun yang lalu. Siapa yang menemukan dan membuatnya pertama kali masih belum diketahui secara pasti. Namun, yang jelas, cermin kala itu sangat sederhana. Mereka membuatnya dari kepingan batu mengkilap seperti batu obsidian. Cermin obsidian yang berusia hampir 8.000 tahun ditemukan di Turki. Pembuatan cermin terus berkembang. Pada tahun 4.000 sebelum Masehi, bangsa Mesopotamia mulai membuat cermin dari tembaga yang mengkilap. Lalu, pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Tionghoa juga mulai membuat cermin dari perunggu. Perkembangannya terus berlanjut, jadi tak berhenti sampai di situ saja. Cermin kaca baru muncul pada abad pertama Masehi, di mana cermin kaca yang pertama kali muncul berlapis logam dan dibuat di Sidon, Lebanon. Ilmu pengetahuan terus berkembang. Pada abad ke-10, fisikawan asal Arab yang bernama Ibn Saud menemukan cermin cembung dan cermin cekung. Pada abad ke-16, orang Eropa juga mulai menyempurnakan proses pembuatan cermin yang sudah ada, di mana mereka melapisi kaca dengan timah dan juga raksa. Cermin berlapis timah dan raksa inilah yang bisa memantulkan bayangan dengan baik. Nah, cermin itulah yang digunakan hingga saat ini. Itulah sekilas tentang cermin. Berkat cermin, temuan mereka, aktivitas kita bisa berjalan dengan baik.

Informasi yang ditulis, membaca dapat menjadi sesuatu yang dilakukan sendiri maupun dibaca keras-keras. Hal ini dapat menguntungkan pendengar lain yang juga bisa membangun konsentrasi kita sendiri. Membaca perlu ditekankan kepada setiap individu sejak dini, karena informasi yang paling mudah untuk kita peroleh adalah melalui bacaan baik koran, majalah, tabloid, buku-buku, dan lain-lain. Minimnya budaya membaca di kalangan remaja Indonesia perlu diperhatikan. Problema tersebut tidak bisa kita anggap remeh, karena besarnya rasa cinta membaca sama dengan kemajuan. Artinya, suatu tingkatan minat baca seseorang menentukan tingkat kualitas serta wawasannya. Kebiasaan membaca perlu ditingkatkan, terutama kepada para remaja Indonesia. Dalam proses belajar mengajar, mustahil berhasil tanpa adanya membaca. Beberapa manfaat membaca yaitu memperluas wawasan, mempertajam gagasan, meningkatkan kreativitas seseorang, membaca menghilangkan kecemasan dan kegundahan. Ketika sibuk membaca, seseorang terhalang masuk ke dalam kebodohan. Kebiasaan membaca membuat orang terlalu sibuk untuk bisa berhubungan dengan orang-orang malas dan tidak mau bekerja. Dengan sering membaca, orang bisa mengembangkan keluasan dan kefasihan dalam bertutur kata. Membaca membantu mengembangkan pemikiran dan menjernihkan cara berpikir. Membaca meningkatkan pengetahuan seseorang dan meningkatkan memori serta pemahaman. Dengan membaca, orang mengambil manfaat dari pengalaman orang lain. Dengan sering membaca, orang mengembangkan kemampuannya, baik untuk mendapat dan memproses ilmu pengetahuan maupun untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu dan aplikasinya dalam hidup. Membaca membantu seseorang untuk menyegarkan pemikirannya dari keruwetan dan menyelamatkan waktunya agar tidak sia-sia. Jangan menganggap membaca sebagai suatu kewajiban, melainkan menganggapnya sebagai suatu kesempatan yang menyenangkan untuk mengetahui dunia melalui buku-buku yang banyak mengulas berbagai macam peristiwa. Cintailah membaca.

ketika kita meletakkan ponsel yang tengah di charge di atas kasur atau di atas sofa, ternyata akan membuat ponsel kita menyerap panas lebih cepat, yang menyebabkan ponsel kita lebih cepat rusak, terbakar, hingga meledak. Ya, sahabat kreatif, agar daya ponsel kita terisi tanpa digunakan, biasanya kebanyakan dari kita mencharge-nya semalaman ya. Ini nih yang ternyata berbahaya bagi baterai ponsel kita. Meskipun kini ada smart charging yang dimana ponsel akan memutus daya jika baterai ponsel kita sudah terisi penuh, tapi ternyata belum semua ponsel pintar ya dilengkapi oleh kelebihan tersebut. Satu lagi nih kesalahan yang kerap kali dilakukan oleh kita sebagai pengguna ponsel pintar, selain dengan mengisi daya semalaman dan ditinggal tidur, adalah meletakkan ponsel yang tengah di charge di atas benda dengan permukaan lembut seperti di kasur atau juga di sofa. Benda yang lembut seperti di kasur, sofa, bantal, ini ternyata mampu membuat ponsel kita menyerap lebih panas ya, panasnya lebih cepat. Dan parahnya, penyerapan panas ini juga bisa membuat ponsel cepat rusak, terbakar, hingga yang paling parah meledak. Nah, untuk mencegahnya, sahabat kreatif, kita bisa meletakkan ponsel yang sedang di charge di atas benda keras seperti di meja kayu atau di lantai. Itu dia fakta yang wajib kamu tahu.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI. Pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah dari WK Bubak, Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita daerah siang ini, diantaranya Kodim 1613 Sumba Barat kembali dipercaya untuk melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-130 tahun 2026. Taman Budaya Gotong Royong PLBN Muntain jadi media sosialisasi tata nilai BPJS Kesehatan. Inilah aneka berita daerah bersama saya Yatnia Londong. Kodim 1613 Sumba Barat kembali dipercaya untuk melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-130 tahun 2026. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung di Desa Lingulangu, Kecamatan Tanariu, Kabupaten Sumba Barat. Selengkapnya, Jiri Lende melaporkan.
2: Kodim 1613 Sumba Barat kembali dipercaya untuk melaksanakan program TNI Menunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 tahun 2026. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung di Desa Lingulangu, Kecamatan Tanariu, Kabupaten Sumba Barat. Program ini bertujuan mendukung pembangunan wilayah di desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan fisik dan non-fisik yang melibatkan unsur TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, TMMD ke-130 akan menyasar tiga pekerjaan fisik utama. Ketiga sasaran tersebut meliputi pembangunan jalan usaha tani sepanjang 850 meter, pembuatan satu titik sumur bor, serta pembangunan satu unit fasilitas mandi, cuci, dan kakus. Seluruh pekerjaan tersebut dipusatkan di Desa Lingulangu guna mendukung akses pertanian, memenuhi kebutuhan air bersih, serta meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan masyarakat. Selain pembangunan fisik, program TMMD juga mencakup 10 kegiatan non-fisik yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain penyuluh kesehatan disertai pengobatan praktik, penyuluhan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, informasi rekrutmen TNI, penyuluhan bahaya narkoba, serta wawasan kebangsaan. Kegiatan non-fisik lainnya meliputi penyuluhan lingkungan hidup, pembersihan pasar di sekitar Kecamatan Tanariu, serta penanaman pohon keras sebagai upaya penghijauan. Selain itu, TNI bersama pihak terkait juga merencanakan pemberian dukungan pemenuhan gizi bagi anak-anak yang mengalami stunting melalui kerjasama dengan lembaga atau penyedia layanan program makan bergizi gratis.
3: Untuk hari ini kita bincang-bincang terkait dengan pelaksanaan TMD. Untuk tahun 2026 ini, Kodim 1613 Sumba Barat kembali dipercaya untuk melaksanakan kegiatan TMMD yang ke-130, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat, tepatnya di Kecamatan Tanariu di Desa Lingulangu. Adapun sasaran yang akan kita kerjakan saat pelaksanaannya nanti, yaitu ada tiga sasaran fisik yang kita laksanakan, diantaranya pembuatan jalan usaha tani itu di Desa Lingulangu sepanjang 850 meter, yang kedua pembuatan satu titik sumur bor, yang ketiga pembuatan satu unit MCK, itu semua tempatnya di Desa Lingulangu. Adapun sasaran non fisik yang kita laksanakan itu ada 10 kegiatan, diantaranya yang pertama itu ada penyuluhan kesehatan sekaligus memberi pengobatan dan praktik kepada seluruh warga masyarakat.
2: Bantuan sembako juga akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial. Pembukaan TMMD ke-130 direncanakan berlangsung pada 13 Oktober 2026 dengan Bupati Sumba Barat sebagai pihak yang direncanakan memimpin upacara pembukaan. Kegiatan ini akan melibatkan sejumlah unsur pemerintah daerah, kepala dinas, serta tamu undangan lainnya. Dari unsur TNI, pelaksanaan TMMD tidak hanya melibatkan personil Kodim 1613 Sumba Barat, tetapi juga satuan tempur, termasuk UNIF TP930, serta unsur TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Program TMMD ke-130 tersebut direncanakan berlangsung selama kurang lebih 30 hari dan ditutup pada 11 November 2026. Melalui kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur pedesaan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan lingkungan, serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dari Sumba Barat, Cirlendeh, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda minta Sekda definitif Kabupaten Ende dapat memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah sekaligus meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Pemkab Ende. Laporan Rovinus Ula.
4: Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda resmi melantik Gabriel Dala menjadi Sekda definitif Kabupaten Ende. Pelantikan ini mengakhiri masa penantian pemerintah daerah setelah jabatan Sekda sebelumnya dijalankan oleh pelaksana tugas dan penjabat. Hal tersebut disampaikan Bupati Ende Yosef Benedictus dalam sambutan acara pelantikan Sekda definitif Kabupaten Ende di ruang Geruda Kantor Bupati Ende Jumat 9 Oktober 2026. Bupati Yosef mengatakan pelantikan Sekda definitif menjadi momentum penting untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintah daerah. Ia menegaskan kehadiran Sekda definitif diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, Sekda memiliki peran strategis dalam mengkoordinasi perangkat daerah, memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai rencana, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, Sekda definitif diminta mendorong perubahan pola kerja birokrasi agar lebih cepat, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
5: Sekretaris daerah mempunyai peran penting dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak. Saya berharap dan fungsi tersebut secara optimal, serta menjadi motor penggerak birokrasi, sekaligus menjadi simpul koordinasi yang memperkuat hubungan kerja antara kepala daerah dengan seluruh perangkat daerah.
4: Bupati Yosef berharap kepemimpinan Sekda definitif dapat memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah sekaligus meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara. Dengan demikian, program pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende. Pelantikan Sekda definitif Kabupaten Ende turut dihadiri Sekda Kabupaten Sika, Dr. Margareta Mufaldes da Magabapa, ST Engineering, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende bersama anggota serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ende. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan.
1: Pendengar, Taman Budaya Gotong Royong PLBN Muntain jadi media sosialisasi tata nilai BPJS Kesehatan. Berikut laporan Feby Leolede.
6: Taman Budaya ini dibangun tidak hanya sebagai simbol, tapi juga sebagai tempat ya untuk menyebarluaskan pemahaman terkait tata nilai inisiatif BPJS Kesehatan.
7: Taman Budaya Gotong Royong di PLBN Motain mengusung tema Merawat Budaya, Merawat Kolaborasi, memberikan pelayanan dari batas negeri. Kehadiran Taman Budaya tersebut menjadi bagian dari penataan kawasan PLBN Motain yang diharapkan menjadi ruang interaksi, edukasi, budaya, dan aktivitas masyarakat. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum SDM BPJS Kesehatan Feti Yulianti Permanasari menegaskan Taman Budaya Gotong Royong di kawasan PLBN Motain bukan sekedar simbol, taman tersebut dibangun sebagai ruang untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai tata nilai dan inisiatif BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Dikatakan keberadaan Taman Budaya Gotong Royong di kawasan perbatasan diharapkan mampu menjadi sarana edukasi. Masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui tata nilai tersebut, tetapi juga dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
6: Taman Budaya ini dibangun tidak hanya sebagai simbol, tapi juga sebagai tempat ya untuk menyebarluaskan pemahaman terkait tata nilai inisiatif BPJS Kesehatan. Tata nilainya apa yang kita sebut inisiatif itu? Jadi ada integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan juga inovatif. Harapannya tidak hanya di internal BPJS Kesehatan saja, tapi tata nilai ini juga dapat dipraktikkan jika mungkin ya oleh seluruh ekosistem JKN, sehingga kita semua di dalam lingkup ekosistem JKN memiliki nilai yang selaras, karena semuanya ini kan nilai positif ya, sangat bagus sekali diterapkan di berbagai stakeholder scrum juga interaktif scrum gitu.
7: Dirut SDM dan Umum BPJS Kesehatan Feti Yulianti Permanasari menjelaskan kawasan PLBN Motain dipilih untuk pembangunan taman tersebut karena berada di wilayah perbatasan negara yang memiliki makna strategis. Kawasan tersebut menjadi simbol komitmen BPJS Kesehatan dalam menghadirkan layanan jaminan kesehatan nasional hingga ke pelosok negeri. Pihaknya pun berharap masyarakat dapat memanfaatkan Taman Budaya Gotong Royong tersebut sebagai ruang terbuka publik secara baik dan positif. Ia juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga serta merawat taman tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
6: Iya, karena kan memang ini di batas negeri ya, artinya itu simbol juga bahwa layanan JKN, layanan BPJS Kesehatan itu sampai ke ujung negeri, tidak hanya di pusat-pusat kota saja. Itu makanya kami memilih lokasi di PLBN ini. Depannya tentunya taman ini bisa dimanfaatkan dengan baik sebagai ruang publik begitu ya, oleh masyarakat di sekitar sini, baik untuk edukasi, mungkin ke olahraga dan lain-lain. Selain itu, tata nilai kami juga dapat dipahami juga oleh eksternal kami, oleh mitra strategis kami. Selain itu, harapannya tentu taman ini juga bisa dirawat, dijaga bersama oleh masyarakat Belu juga gitu, sehingga manfaatnya bisa optimal.
7: Pihaknya berharap dengan kehadiran taman tersebut, semangat gotong royong terus tumbuh, bukan sekedar simbol, tetapi menjadi nilai yang nyata. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten TTU, Kristo Haki Jembatani, Kelompok Tani, Tunas Muda Desa Manamas dengan membeli semua semangka yang dihasilkan petani untuk dipasok ke dapur SPPG dan siap fasilitasi petani untuk buka akses jalan. Laporan Step Kosat.
8: Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara hadir di kebun kelompok tani Tunas Muda Desa Manamas yang menanam semangka, pepaya, dan sayuran brokoli supaya mengawal penyerapan produk lokal ke program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah strategis ini selaras dengan arahan pusat agar program MBG harus memberdayakan masyarakat atau petani lokal sehingga dampak ekonominya terasa hingga ke pedalaman wilayah TTU. Ketua DPC HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara, Kristo Haki, saat hadir bersama di lokasi kebun semangka, menyampaikan bahwa pihaknya berkolaborasi dengan kelompok tani tunas muda di Desa Manamas, Benus, dan Karang Teruna guna menanam semangka pada lahan seluas 50 are. Dari luas lahan tersebut, para petani mampu menanam semangka sebanyak 6.000 pohon. Dengan jumlah yang ada, buah semangka yang dipanen mencapai 1,5 ton dan langsung terserap ke dapur-dapur SPPG sebanyak 5 unit yang sudah terkoordinasi.
9: Hari ini sungguh luar biasa di Desa Manamas ini, masyarakatnya penuh dengan antusias. Mereka berjuang untuk menanam semangka di akses jalan yang hampir tidak bisa dilewati oleh kendaraan baik itu roda 4 maupun roda 2. Tetapi semangat mereka itu berkobar dan kami punya semangat juga untuk datang menemui masyarakat yang ada. Dan hari ini juga kita panen bersama. Keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terutama akses jalan, kultivator, dan juga bibit. Kita pada prinsipnya HKTI siap untuk berkolaborasi bersama dan kita akan mendukung. Tadi permintaan untuk bisa mengangkat air dari bawah naik ke pekarangan, ke kebun, dan itu juga sudah dijawab oleh Pak Ketua Ketimker Kabupaten Timur Tengah Utara untuk mengusulkan melalui e-banter ke Kementerian Pertanian, dan itu sudah terjawab. Tahun depan mungkin bisa sudah terjawab karena diisi melalui form e-bumper. Kemudian akses jalan yang masuk ke wilayah kebun ini kami akan koordinasi dengan Kepala Desa Manamas, Bapak Desa. Mereka kalau ada anggaran untuk operasional alat berat dan juga mobilisasi alat, kami HKTI siap untuk menanggung biaya pengolahan di akses jalannya, operasional dan bahan bakar itu mungkin ditanggung oleh kepala desa, pemerintah desa dan HKTI untuk bisa berkolaborasi bersama untuk membuka akses jalan masuk ke wilayah kebun ini.
8: Satunya lagi Pak Ketua tadi soal pengeluaran mereka terkait dengan kultivator, karena di sini tanahnya berbatu dan keras. Nah, mungkin seperti apa?
9: Oh ya baik, terkait dengan kultivator, kebetulan HKTI sekarang punya 2 unit kultivator yang sudah ready. Kita akan kasih pinjam pakai. Kita tidak memberikan hibah, tetapi kita akan memberikan pinjam pakai setelah mereka pakai, dan kita akan berikan lagi ke kelompok-kelompok lain yang membutuhkan untuk pengolahan dengan alat tersebut.
8: Sementara Ketua Kelompok Tani Tunas Muda, Cornelis Teme, pada kesempatan itu mengatakan bahwa ia dan anggota kelompok tani di Manama sangat membutuhkan air, sehingga kalau boleh, HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara dan pemerintah daerah harus memperbaiki sumber mata air di Manamas, karena saat ini embung di mata air tersebut sudah retak beberapa titik dan debit air juga sudah tidak sampai pada lahan mereka. Pemerintah daerah dan HKTI bisa berkolaborasi untuk memberikan solusi bagi mereka sebagai petani semangka dengan menyediakan tandon air yang berukuran besar ataupun pipa perlon, sehingga masyarakat petani bisa langsung mengambil air dari sumber air dan mengalirkan ke area pertanian organik yang mereka kembangkan saat ini. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Pendengar, Kelurahan Oibobo Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menggelar festival budaya selama 3 hari, yakni pada tanggal 8 hingga 9 Oktober 2026. Selain menjadi wadah untuk menampilkan kreativitas dan potensi budaya lokal, festival ini juga melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM. Laporan Christine Gegung.
10: Keterlibatan pelaku usaha kecil menengah pada Festival Budaya Kelurahan Oibobo diharapkan dapat membuka peluang promosi bagi produk lokal. Lurah Oibobo Mario Octavianus Reo mengatakan akan terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah kelurahannya.
11: Dan setiap tahun itu fokusnya tetap kepada UMKM, dan semakin tahun peserta UMKM yang diikutkan dalam kegiatan ini itu semakin bertambah. Contoh hari ini aja sudah bisa 10 sampai 12 UMKM yang ada di event budaya tahun ini. Dan saya harapkan sih untuk tahun-tahun ke depan event ini tetap berjalan, dan harapan saya juga bisa menjadi event tahunan untuk tahun-tahun yang akan datang.
10: Pimpinan Yayasan Kemanusiaan Luna Foundation, Roy Bulan, menilai festival budaya yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Kupang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mempererat tali persaudaraan.
12: Jadi di sini banyak hal yang dapat kita petik, silaturahmi yang kuat dan juga memperkuat perekonomian di akar rumput. Dan harapan kami bahwa kehadiran kami bukan saja mengikuti secara seremonial, tetapi bagaimana upaya nyata kami untuk dapat membantu, membangun, memperkuat UMKM-UMKM yang ada di setiap event-event budaya. Juga Yayasan Luna Foundation bukan saja membantu untuk Kelurahan Oibobo, tetapi dari 52 kelurahan sekota Kupang, kami punya bagian-bagian untuk mereka pasti ada.
10: Festival Budaya Kelurahan Oibobo melibatkan 10 pelaku usaha kecil menengah yang merupakan masyarakat di wilayah tersebut. Kegiatan ini juga menampilkan fashion show lansia dan peragaan busana oleh mahasiswi program studi teknik pembuatan tenun ikat Undana Kupang dan berbagai jenis perlombaan yang melibatkan masyarakat Kelurahan Oibobo. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Christine Gegung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kodim 1613 Sumba Barat kembali dipercaya untuk melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-130 tahun 2026. Taman Budaya Gotong Royong PLBN Montain jadi media sosialisasi tata nilai BPJS Kesehatan. Sekian aneka berita daerah produksi RRI Sumba, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yatni Londo mengucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang ini.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

Ya pendengar, informasi sumber siang hari ini kami hadirkan kembali untuk Anda ikuti dari portal rri.co.id. Resmi DPR RI tetapkan 5 Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026 hingga 2031. DPR RI resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas LPP RRI masa jabatan 2026 hingga 2031 dalam rapat paripurna Kamis 8 Oktober 2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatuhan. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Dwailai, menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan Rabu 7 Oktober 2026. Hasil pembahasan tersebut kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026 hingga 2031. 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI masa jabatan 2026-2031 yang ditetapkan DPR RI yaitu Sulaiman Yusuf, Bara Eliasa, Widiarsi Agustina, Muhammad Reza, Margareta Fajar Kurnia Putri. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kemudian meminta persetujuan anggota Dewan terhadap 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI dalam rapat paripurna tersebut. Dasko menanyakan persetujuan terhadap 6 nama yang telah disampaikan Komisi 7 DPR RI. Setelah mendapat persetujuan forum, Dasko menyampaikan ucapan selamat kepada 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Ia berharap para calon tersebut dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah selama masa jabatan. Demikian informasi sumber siang hari ini. Tetap bersama kami karena tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti Pro Dangdut yang akan saya hadirkan menemani aktivitas Anda di akhir pekan hari ini.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, keren, aku jadi pinter dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: Hai.
1: Hai.
0: Yes, hujan. Harusnya hujan itu bikin orang seneng. Tapi kenapa ya? Banyak orang yang takut kena air.
1: Iya juga sih, tapi mungkin...
0: Seru gitu hujan-hujanan. Jadi ingat masa kecil dulu, bisa main air. Saking aku senengnya nih ya, dulu itu aku sempat jadi atlet renang.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Oh gitu. Aku dulu pernah tenggelam.
0: Kita jalan kaki aja, mau nggak?
1: Mau sih, tapi kan hujan.
0: Ya, justru itu.
1: Sekarang?
0: Iya. Pak Martin, duluan ya Pak.

0: birthday band yang tadi.
1: Loh, ini kita bentar lagi udah mau nyampe.
0: Ah, mau kemana sih? Mas, aku suka banget sama band ini. Mereka jarang banget bikin acara kayak ginian.
1: Kan kau bisa nonton di internet. Ntar juga dia nge-upload. Jadi, aku tuh mau nunjukin ke kamu tempat yang penting banget buat aku.
0: Penting ya?
1: Ya penting, karena tempat ini tuh... Kau mau kemana?
0: Ternyata hujan gak seserem itu ya? Terima kasih ya.

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Baik pendengar, terima kasih karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba siang hari ini. Dan di pukul 14 hingga pukul 15, lagu-lagu Pro Dangdut akan saya hadirkan menemani Anda di Sumba siang hari ini hingga sore nanti. Tetap bersama kami karena ada lagu dari Lolita, Jangan Ganggu Pacarku, saya hadirkan untuk Anda.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

pendengar setia Radio Republik Indonesia. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita semua. Cinta, tapi bukan cinta biasa, melainkan cinta yang datang dari tanah air, cinta pangan lokal. Bagi kita yang tinggal di Sumba, pangan lokal bukan sekedar makanan, tapi juga simbol dari keberagaman dan kekayaan budaya kita. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, dari mie goreng Jawa sampai roe pakoda Sumba, setiap hidangan memiliki cerita dan rasa yang unik. Di balik setiap suapan, terselip kisah-kisah yang tak terhitung, seperti ketika kita menikmati daun ubi tumbuk dengan nasi jagung, kita turut merasakan kehangatan dan kepedulian para petani lokal yang telah dengan susah payah menanam dan merawat tanaman itu. Cinta terhadap pangan lokal juga mengajarkan kita tentang keberlanjutan dan kearifan lokal. Saat ini kita memilih membeli produk lokal, sekaligus mendukung ekonomi petani lokal kita sendiri. Itu sebabnya, mencintai pangan lokal bukan hanya soal rasa, tapi juga soal memberi dan membangun daerah kita. Di balik semuanya ada juga kisah cinta yang tumbuh dari meja makan yang dipenuhi oleh pangan lokal. Makanan selalu memiliki cara untuk menghubungkan hati. Dari pertemuan di balai-balai hingga makan malam romantis dengan menu khas daerah, setiap hidangan lokal memiliki keunikan tersendiri. Jadi, mari kita terus membangkitkan cinta terhadap pangan lokal. Biarkan rasa dan kepedulian terhadap makanan lokal kita mengalir dan tumbuh bersama. Karena di balik setiap hidangan, terbentang jalinan cinta yang tak terputus antara kita, makanan, dan tanah air kita.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabubak. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun.

Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bija Lungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalamnya.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Kain Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Waikabubak, frekuensi FM 96,9 MHz.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi, mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 ke Bubak FM 96,9 Mega. Harus mendengar di Sumba. Sore hari ini kita berada di Pro Dangdut. Dan terima kasih pendengar sudah mengikuti rangkaian acara siaran kami di sore hari ini. Dan pendengar, di sore hari ini bagaimana keadaan Anda? Dan semoga Anda semua masih dalam keadaan sehat dan baik-baik saja selama menjalani aktivitas hari ini ya. Dan tentunya kita menyambut sore hari ini dengan banyak sekali kesibukan yang kita jalani dari pagi. Ada yang baru selesai bekerja dan ada yang masih sibuk. Dan ada juga yang sudah mulai menghitung berapa menit lagi untuk bisa pulang. Dan apapun aktivitas Anda sore hari ini, semoga semuanya berjalan dengan baik. Dan jangan lupa beri sedikit ruang untuk diri sendiri menikmati hari ini. Dan pendengar, tetap bersama kami di Sumba sore hari ini, karena di tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti majalah udara yang diproduksi oleh RRI Studio Produksi Sumba. Lagu dari Megi Dias, Sandiwara Cinta, saya hadirkan di ruang dengar Anda.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesuai, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pendengar di Sumba sore hari ini, lagu-lagu khas daerah Sumba akan saya hadirkan menemani Anda berakhir pekan. Lagu dari Mikhail Bora, Alitina. Selamat mengikuti dan menikmati lagu khas Sumba.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam alat musik tradisional yang tidak terlepas dari kehidupan dan budaya orang NTT. Salah satunya adalah gong. Gong merupakan alat musik yang umumnya terdapat pada masyarakat NTT yang terbuat dari tembaga, kuningan, atau dari besi. Gong biasanya digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya untuk pesta adat, mengiringi tarian dalam penerimaan tamu, dan lain sebagainya. Perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain membedakan juga jumlah gong, ukuran, cara memainkan, serta penglarasnya. Khusus untuk penglaras, umumnya berkisar pada laras pelok dan slendro. Nama-nama gong pada masing-masing daerah juga tidak sama. Seperti gong di Sumba Barat, terdapat dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 4 buah gong kecil atau katala meduk dengan ukuran pemukulan sebagai berikut. Mama Alu atau gong pertama, yaitu gong yang ditabuh atau dibunyikan paling pertama. Pahi Mangu atau gong kedua, yaitu gong yang dibunyikan setelah Mama Alu berbunyi. Pahe Lungu, gong ketiga, yaitu gong yang dibunyikan dengan kecepatan 2 kali lebih cepat dari gong yang terdahulu. Kabokang atau gong keempat, yaitu gong yang dibunyikan sama cepatnya dengan gong ketiga dan saling mengisi sehingga terdengar bunyi yang harmonis. Kelompok kedua terdiri dari 2 gong besar yang dalam bahasa Anak Kalang disebut katala bakul. Namun ada juga yang menyebutnya dengan nama gaza. Katala bakul atau gaza dibunyikan secara berganti-ganti untuk mengimbangi 4 gong pada kelompok pertama. Selanjutnya, gong sabu. Nama-nama gong sabu sesuai dengan cara menabuhnya. Contoh, gong pengiring tari Ledo Hau. Leko, yaitu 2 buah gong yang mula-mula ditabu secara bergantian. Didale Ai, Didala Iki, dan Gaha, yaitu 3 buah gong yang berukuran agak besar atau gong bas yang juga ditabu secara bergantian. Wo Pebo Abo, yaitu 2 buah gong yang ditabu sebagai pengiring gong leko. Wo Paheli, yaitu 2 buah gong yang ditabu sebagai pengiring leko dan We Pebo Abo. Selanjutnya, gong alor. Nama-nama gong alor, yaitu Kingkang, merupakan 2 buah gong kecil. Dungdung atau Kongkong, yaitu 2 buah gong sedang. Dan Posa, merupakan 3 buah gong besar. Berikutnya, gong dari ngada. Gong ngada terdiri dari 5 buah dan umumnya berukuran kecil. Dengan nama doa, yaitu 2 buah gong yang dimainkan secara silih berganti. Dere terdiri dari 1 gong, uto-uto yang juga hanya 1 gong, dan wela yaitu gong yang paling tinggi suaranya. Dan yang terakhir adalah gong dawan. Gong dawan ini yang dimaksudkan adalah dari Amanuban, tepatnya di Desa Nusa, Timur Tengah Selatan. Gong yang digunakan umumnya berjumlah 6 buah, yaitu tetun, merupakan 2 buah gong kecil, namun apabila dari 2 gong ini hanya dibunyikan salah satu, maka namanya berubah menjadi toluk. Ote, yaitu 2 buah gong sedang, 2 gong ini dibunyikan dengan penuh perasaan. Bolo, yaitu 2 buah gong besar yang dimainkan dengan tidak terlalu cepat.

Pulau Sumba terletak di Nusa Tenggara Timur. Mempunyai 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Mayoritas penduduk di Pulau Sumba menganut agama Kristen Protestan. Salah satu yang menarik di Pulau Sumba, sebagian masyarakatnya masih ada yang menganut kepercayaan Marapu. Marapu adalah sebuah agama asli Nusantara yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk kepercayaan ini. Agama ini memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang dan leluhur. Pemeluk agama Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman, mereka akan hidup kekal di dunia roh, yaitu di surga Marapu yang dikenal sebagai Perai Marapu. Perbedaan agama Marapu dengan yang lainnya. Dalam upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian dan sebagainya, selalu dilengkapi penyembelihan hewan seperti kerbau dan kuda sebagai korban persembelihan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus dijaga di Pulau Sumba. Orang Sumba percaya bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara penguburan dan karenanya hewan dipersembahkan kepada mereka. Roh hewan untuk roh nenek moyang dan daging atau jasad hewan dimakan oleh orang yang hidup. Agama Marapu adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Agama ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur.

inilah yang harus kembali kepada Mawulu Tau Mau Jitau. Roh dari orang mati yang akan menjadi penghuni para marapu atau surga. Dan dimuliakan sebagai marapu bila semasa hidupnya di dunia memenuhi segala hukum dan tata cara yang telah ditetapkan oleh para leluhur. Menurut kepercayaan marapu, terdapat dua macam roh, yaitu hamangu atau jiwa semangat dan diawa atau dewa atau roh suci dan dewa. Hamangu ialah roh manusia yang selama hidupnya menjadi inti dan sumber kekuatan dirinya. Sedangkan diawa adalah semua di dalam makhluk hidup, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan yang kelak menjadi penghuni para marapu. Salah satu contoh upacara keagamaan yang menyangkut kepentingan warga Kabihu dalam hal ini pernikahan, ketika perempuan pindah dari kampungnya ke kampung suaminya, perempuan ini akan disiram atau dipercik air. Yang dipercaya dalam keagamaan marapu, perempuan sudah sah menjadi bagian dalam

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Pendengar, ada waktunya kita berhenti sebentar dari kesibukan kita di sore hari ini. Bukan karena kita malas, tetapi karena tubuh juga punya batas. Dan di Sumba sore hari ini kita duduk sebentar, minum air maupun kopi, tarik nafas, lalu kita lanjutkan lagi segala pekerjaan yang dikerjakan. Tidak perlu membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain ya, karena sebab orang sedang berjalan di jalannya masing-masing, punya jalan ya. Karena setiap orang itu punya jalan ya, di relnya masing-masing. Jadi tidak perlu kita samakan atau tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain. Jadi sore ini mari kita nikmati apa yang ada di depan mata. Tidak perlu terlalu jauh memikirkan yang belum terjadi hari ini. Dan tepat pukul 16 hingga pukul 17 nanti kita akan mengikuti majalah udara produksi studio produksi RRI Sumba. Akan saya hadirkan untuk Anda di Sumba sore hari ini.

Pendengar, kita akan mengikuti majalah udara Mega Litikum Sumba. Batu kubur, leluhur dan semangat kemerdekaan. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami.

Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah. Dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, batu leluhur dan semangat kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Iya, baik pendengar. Dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Suekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

Baik pendengar, ada suatu hal yang sangat menarik dari Sumba ya. Seperti tadi lagu Tanah Air. Tanah Air ini bukan hanya tempat kita dilahirkan. Tanah Air juga adalah cerita yang kita warisi. Dan di Sumba, cerita itu tersimpan di rumah adat, tenun, bahasa, kuda, kampung adat, upacara, dan tentu saja batu-batu leluhur. Tradisi megalitik tidak hanya ditemukan sebagai situs yang sudah ditinggalkan, dan dalam sejumlah kampung adat, tradisi tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Contohnya dapat kita lihat pada kawasan kampung adat di Sumba Tengah ya. Kampung-kampung adat memperlihatkan perpaduan antara tradisi megalitik, rumah tradisional, lingkungan alam, dan kehidupan sosial masyarakat. Contohnya di Kampung Pasunga. Rumah adatnya tidak berdiri sembarangan. Tata ruang kampung juga memiliki makna, kubur batu pun menjadi bagian dari ruang kehidupan. Dengan demikian, sebuah kampung adat Sumba sebenarnya dapat kita lihat sebagai ruang budaya yang hidup. Kita juga tidak boleh memisahkan rumah adat dari tradisi megalitik. Rumah Sumba dengan atapnya yang tinggi bukan sekedar bentuk arsitektur. Rumah adat juga memiliki fungsi sosial dan spiritual. Rumah menjadi tempat berkumpul keluarga, tempat menyimpan benda pusaka, dan tempat pelaksanaan sebagai kegiatan adat. Jadi pendengar, ketika kita melihat sebuah kampung adat Sumba, sebenarnya kita sedang melihat sebuah sistem kehidupan. Ada rumah, ada kubur, kampung, keluarga, alam, tradisi, dan semuanya itu saling berhubungan. Salah satu contoh yang paling menarik adalah Kampung Wegali di Wanokaka, Sumba Barat ya. Situs ini tercatat sebagai kampung dengan latar budaya tradisi megalitik. Di tengah kampung terdapat kawasan kuburan leluhur yang juga digunakan dalam kegiatan upacara adat. Terdapat pula kubur batu yang memiliki bentuk dan ukuran berbeda, bahkan ada yang mempunyai pahatan figur manusia. Ini menunjukkan bahwa batu bukan hanya benda, batu dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan budaya. Ada simbol, ada cerita, ada identitas, dan ada ingatan.

0: bendera merah putih. Hormat gerak
1: Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku.
2: Indonesia Jaya. Dan Indonesia yang jaya, pendengar, adalah Indonesia yang mengenal dirinya sendiri pastinya ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kita bangsa yang besar, bukan bangsa yang melupakan masa lalunya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu membawa warisan masa lalu menuju masa depan.

Pendengar, sekarang kita masuk lebih dalam. Megalitikum di Sumba tidak dapat dibicarakan tanpa memahami hubungan masyarakat dengan leluhur. Dalam kajian mengenai kampung adat Sumba, kepercayaan terhadap leluhur atau marapu menjadi salah satu unsur penting yang membentuk identitas budaya masyarakat. Namun sebagai penyiar, kita perlu menyampaikannya dengan penuh penghormatan ya, karena marapu ini bukan sekadar istilah untuk menjelaskan kubur batu. Ia merupakan bagian dari sistem kepercayaan dan kebudayaan masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif budaya, terdapat keyakinan bahwa orang yang telah meninggal tetap memiliki hubungan dengan kehidupan mereka yang masih hidup. Karena itu, pendengar, penghormatan kepada leluhur menjadi sesuatu yang sangat penting. Pendengar RRI Sumba, disinilah kita bisa menemukan pelajaran penting. Generasi muda hari ini hidup dalam dunia yang sangat berbeda dengan generasi terdahulu. Kita sekarang memiliki telepon pintar, internet, media sosial, kecerdasan buatan, transportasi modern. Namun ada satu pertanyaan, apakah kemajuan teknologi harus membuat kita kehilangan akar budaya kita? Jawabannya tentu tidak ya. Justru teknologi seharusnya membantu kita mengenalkan budaya kepada dunia. Anak muda Sumba dapat membuat video dokumenter tentang kampung adat, membuat podcast tentang sejarah keluarga, membuat konten tentang kubur batu, mendokumentasikan cerita tetua adat, mempromosikan tenun, dan memperkenalkan Sumba kepada Indonesia, bahkan dunia. Dengan begitu, teknologi bukan musuh budaya. Teknologi menjadi alat untuk menyelamatkan ingatan.

Ketika merah putih berkibar, kita tidak hanya menjadi pengingat perjuangan para pahlawan. Kita juga mengingat bahwa Indonesia dibangun dari ribuan cerita lokal. Dan cerita Sumba adalah salah satunya. Pendengar RRI Sumba, sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Apa hubungan megalitikum dengan kemerdekaan? Mungkin jawabannya tidak langsung terlihat. Tetapi mari kita renungkan. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Sejak saat itu bangsa Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Namun kemerdekaan tidak berhenti pada tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan juga berarti memiliki hak untuk menjaga identitas, hak untuk mempertahankan kebudayaan, hak untuk mengenal sejarah, hak untuk mewariskan tradisi, dan hak untuk mengatakan kepada dunia, inilah kami, inilah budaya kami, inilah Indonesia. Maka ketika masyarakat Sumba menjaga kampung adat, ketika keluarga Sumba menjaga kubur batu leluhur, ketika anak muda mulai belajar menenun, ketika masyarakat mempertahankan bahasa daerah, ketika cerita leluhur tidak dibiarkan hilang, semuanya dapat menjadi bagian dari upaya menjaga identitas bangsa. Pendengar, mungkin kita perlu memaknai kemerdekaan dengan satu kata, ingat. Merdeka berarti kita tidak boleh dijajah oleh lupa. Jangan sampai pendengar, generasi muda kita hari ini mengenal budaya asing dari internet, tetapi tidak mengenal nama kampung adat di daerahnya sendiri. Jangan sampai anak-anak kita hafal nama tokoh dalam film, tetapi tidak mengenal cerita leluhur keluarganya. Jangan sampai kita bangga ketika orang luar negeri mengenal Sumba, tetapi kita sendiri tidak memahami warisan budaya kita. Kemerdekaan bukan berarti meninggalkan masa lalu. Kemerdekaan berarti kita bebas belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan.

Pendengar, 17 Agustus hari ketika kita mengibarkan merah putih, tetapi tahun ini mari kita kibarkan merah putih bersama dengan kebanggaan terhadap identitas budaya kita. Pendengar, menjaga megalitikum bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas arkeolog, bukan hanya tugas tokoh adat, tetapi tugas kita bersama. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kenali budaya sendiri. Kalau kita tidak mengenal budaya kita, bagaimana mungkin kita dapat menjaganya? Kedua, hormati situs budaya yang ada. Dengan apa? Jangan merusak, mencoret, mengambil, atau memindahkan bagian dari peninggalan budaya. Ketiga, libatkan generasi muda. Pendengar, saat ini anak muda harus diberikan ruang untuk mengenal dan mempromosikan budaya dengan cara mereka. Keempat, dokumentasikan cerita para tetua. Karena ketika seorang tetua pergi, bisa jadi ada cerita yang ikut hilang. Karena banyak sekali sekarang kita orang Sumba yang sudah jarang tahu apa sih asal-usulnya kita orang Sumba itu dari mana dan ceritanya seperti apa. Dan kelima, pendengar, jadikan budaya sebagai sumber kebanggaan dan pengetahuan. Bukan sekedar objek foto, bukan sekedar latar belakang untuk media sosial, tetapi sebagai identitas kita. Pendengar RRI Sumba, satu jam perjalanan kita hari ini hampir selesai ya. Kita telah berbicara tentang batu, tentang kubur batu, tentang kampung adat, tentang leluhur, tentang Marapu, tentang rumah adat, dan tentang kemerdekaan. Tetapi sesungguhnya, kita sedang berbicara tentang satu hal yang jauh lebih besar, yaitu identitas. Batu-batu megalitik di Sumba mengajarkan kita bahwa sebuah bangsa tidak lahir tanpa sejarah. Sebuah masyarakat tidak tumbuh tanpa leluhur. Dan sebuah masa depan tidak akan kuat jika kita melupakan akar. Karena itu di bulan kemerdekaan ini, mari kita tidak hanya bertanya, apa yang sudah diberikan Indonesia kepada kita, tetapi apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia? Mungkin jawabannya sederhana. Kita menjaga lingkungan, kita menghormati budaya, kita belajar sejarah, kita melestarikan bahasa daerah, kita menjaga kampung adat, kita menghormati peninggalan leluhur, dan kita mengenalkan Sumba sebagai bagian dari kekayaan Indonesia. Karena pendengar, merdeka bukan berarti bebas melupakan. Merdeka berarti bebas untuk menjaga, belajar, berkarya, dan meneruskan warisan kepada generasi berikutnya. Dari Pulau Sumba, dari tanah yang menyimpan jejak leluhur, dari batu-batu yang diam tetapi penuh cerita, kita belajar satu pesan. Bangsa yang mengenal akarnya akan lebih kuat melangkah menuju masa depan. Pendengar, saya Cantika Ejali hari ini di akhir majalah udara kita, Megalitikum Sumba, batu, leluhur, dan semangat kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kita terus menjaga Indonesia, mari kita terus menjaga Sumba, dan mari terus menjadi bagian dari generasi yang tidak membiarkan warisan leluhur hilang ditelan zaman. Merdeka, Pulau Sumba tetap merdeka.

Mendengar demikian, Majalur Dara, Megalitikum, Batu Kubur, Leluhur dan Semangat Kemerdekaan yang baru saja kita hadirkan untuk Anda di Sumba sore hari ini. Dan waktu hampir menunjukkan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah di sore hari ini. Tentunya saya bertugas Elonong pamit undur diri dari ruang neranda sekalian. Dan di pukul 17 kita akan mengikuti Warta NTT Sore Sekornil Sekorwil 6, RRI Kupang, RRI Atambua, dan RRI ND. Dan pendengar akan ditemani oleh rekan cantik Anjali di Sumba sore hingga malam nanti. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu, 10 Oktober 2026. Dua informasi bagawali berita sore ini. Taman Budaya Gotong Royong PLBN Mota Ain jadi media sosialisasi tata nilai BPJS Kesehatan. Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda minta Sekda definitif Kabupaten Ende dapat memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah. Warta berita selengkapnya bersama saya, Erika Gurtom. Taman Budaya Gotong Royong PLBN Mota Ain jadi media sosialisasi tata nilai BPJS Kesehatan. Laporan Feby Liolede.
1: Taman Budaya ini dibangun tidak hanya sebagai simbol, tapi juga sebagai tempat ya untuk menyebarluaskan pemahaman terkait tata nilai inisiatif BPJS Kesehatan.
2: Taman Budaya Gotong Royong di PLBN Mota Ain mengusung tema merawat budaya, merawat kolaborasi, memberikan pelayanan dari batas negeri. Kehadiran Taman Budaya tersebut menjadi bagian dari penataan kawasan PLBN Mota Ain yang diharapkan menjadi ruang interaksi, edukasi, budaya, dan aktivitas masyarakat. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum SDM BPJS Kesehatan Feti Yulianti Permanasari menegaskan Taman Budaya Gotong Royong di kawasan PLBN Mota Ain bukan sekedar simbol, taman tersebut dibangun sebagai ruang untuk menyebar luaskan pemahaman mengenai tata nilai dan inisiatif BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Dikatakan keberadaan Taman Budaya Gotong Royong di kawasan perbatasan diharapkan mampu menjadi sarana edukasi. Masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui tata nilai tersebut, tetapi juga dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Taman Budaya ini dibangun tidak hanya sebagai simbol, tapi juga sebagai tempat ya untuk menyebarluaskan pemahaman terkait tata nilai inisiatif BPJS Kesehatan. Tata nilainya apa yang kita sebut inisiatif itu? Jadi ada integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan juga inovatif. Harapannya tidak hanya di internal BPJS Kesehatan saja, tapi tata nilai ini juga dapat dipraktikkan jika mungkin ya oleh seluruh ekosistem JKN, sehingga kita semua di dalam lingkup ekosistem JKN memiliki nilai yang selaras, karena semuanya ini kan nilai positif ya, sangat bagus sekali diterapkan di berbagai stakeholders dan juga di transportasi.
2: Dirut SDM dan Umum BPJS Kesehatan Feti Yulianti Permanasari menjelaskan kawasan PLBN Mota Ain dipilih untuk pembangunan taman tersebut karena berada di wilayah perbatasan negara yang memiliki makna strategis. Kawasan tersebut menjadi simbol komitmen BPJS Kesehatan dalam menghadirkan layanan jaminan kesehatan nasional hingga ke pelosok negeri. Pihaknya pun berharap masyarakat dapat memanfaatkan Taman Budaya Gotong Royong tersebut sebagai ruang terbuka publik secara baik dan positif. Ia juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga serta merawat taman tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
1: Oh iya, karena kan memang ini di batas negeri ya, artinya itu simbol juga bahwa layanan JKN, layanan BPJS Kesehatan itu sampai ke ujung negeri, tidak hanya di pusat-pusat kota saja. Itu makanya kami memilih lokasi di PLBN ini. Depannya tentunya taman ini bisa dimanfaatkan dengan baik sebagai ruang publik begitu ya, oleh masyarakat di sekitar sini, baik untuk edukasi, mungkin juga buat olahraga dan lain-lain. Selain itu, tata nilai kami juga dapat dipahami juga oleh eksternal kami, oleh mitra strategis kami. Selain itu, harapannya tentu taman ini juga bisa dirawat, dijaga bersama oleh masyarakat Belu juga, gitu, sehingga manfaatnya bisa optimal.
2: Pihaknya berharap dengan kehadiran taman tersebut, semangat gotong royong terus tumbuh, bukan sekedar simbol, tetapi menjadi nilai yang nyata. RRIA Tambua, Feby Liolede melaporkan.
0: Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda minta Sekda definitif Kabupaten Ende dapat memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah sekaligus meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara ASN di lingkup Pemkab Ende. Laporan Rovinusula.
3: Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda resmi melantik Gabriel Dalah menjadi sekda definitif Kabupaten Ende. Pelantikan ini mengakhiri masa penantian pemerintah daerah setelah jabatan sekda sebelumnya dijalankan oleh pelaksana tugas dan penjabat. Hal tersebut disampaikan Bupati Ende Yosef Benediktus dalam sambutan acara pelantikan sekda definitif Kabupaten Ende di ruang Geruda Kantor Bupati Ende Jumat 9 Oktober 2026. Bupati Yosef mengatakan pelantikan sekda definitif menjadi momentum penting untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintah daerah. Ia menegaskan kehadiran sekda definitif diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, sekda memiliki peran strategis dalam mengkoordinasi perangkat daerah, memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai rencana, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, sekda definitif diminta mendorong perubahan pola kerja birokrasi agar lebih cepat, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
4: Sekretaris daerah mempunyai peran penting dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak. Saya berharap dan fungsi tersebut secara optimal, serta menjadi motor penggerak birokrasi, sekaligus menjadi simpul koordinasi yang memperkuat hubungan kerja antara kepala daerah dengan seluruh perangkat daerah.
3: Bupati Yosef berharap kepemimpinan sekda definitif dapat memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah sekaligus meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara. Dengan demikian, program pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende. Pelantikan sekda definitif Kabupaten Ende turut dihadiri Sekda Kabupaten Sika, Dr. Margareta Mufaldes da Magabapa, ST Engineering, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende bersama anggota serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ende. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, mulai dirasakan manfaatnya oleh warga sekaligus menjadi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Andri Iskandar melaporkan.
5: Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, mulai dirasakan manfaatnya oleh warga sekaligus menjadi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nekamese menjadi salah satu perhatian pemerintah Kabupaten Kupang. Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas, mengatakan pentingnya perhatian terhadap pembangunan di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Ia menilai keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kupang.
6: Perhatikan dong yang jauh-jauh, karena kita 35 DPR ada kepentingan masing-masing, setiap fraksi dengan dia punya daerah. Jadi Pak Bupati, kita perhatikan Amfoang yang sudah jauh-jauh, yang daerah terpencil, nanti terakhir mau dekat berhenti, kita dan Pak Bupati masa jabatan langsung selesai, Pak Bupati perhatikan rumah. Begitu ya, Pak Bupati? Pemegang pundi-pundi adalah di kepala daerah melalui pimpinan OPD.
5: Camat Nekamese, Julia Saraswati, menjelaskan sejumlah ruas jalan telah selesai dibangun dan kini dapat dimanfaatkan warga untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
7: Kita ketahui bersama pembangunan jalan juga di Oeana sampai tembus sampai ke Kecamatan Debendu juga sudah selesai dilaksanakan. Di Desa Usapi Sondai juga satu paket jalan juga sudah realisasi, juga sudah dinikmati oleh masyarakat. Kemudian bantuan refit untuk sekolah-sekolah juga sudah mulai bergerak. Pembangunan KDMP juga sudah mulai bergerak.
5: Keberhasilan pembangunan jalan tidak hanya diukur dari panjang ruas yang selesai dikerjakan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Timur Tengah Utara, Kristo Haki, jembatani kelompok tani tunas muda Desa Manamas dengan membeli semua semangka yang dihasilkan petani untuk dipasok ke dapur SPPG dan siap fasilitasi petani untuk membuka akses, buka jalan. Laporan Steph Kosat.
8: Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara hadir di kebun kelompok tani Tunas Muda Desa Manamas yang menanam semangka, pepaya, dan sayuran brokoli supaya mengawal penyerapan produk lokal ke program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah strategis ini selaras dengan arahan pusat agar program MBG harus memberdayakan masyarakat atau petani lokal sehingga dampak ekonominya terasa hingga ke pedalaman wilayah TTU. Ketua DPC HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara, Kristo Haki, saat hadir bersama di lokasi kebun semangka, menyampaikan bahwa pihaknya berkolaborasi dengan kelompok tani tunas muda di Desa Manamas, Benus, dan Karang Teruna guna menanam semangka pada lahan seluas 50 are. Dari luas lahan tersebut, para petani mampu menanam semangka sebanyak 6.000 pohon. Dengan jumlah yang ada, buah semangka yang dipanen mencapai 1,5 ton dan langsung terserap ke dapur-dapur SPPG sebanyak 5 unit yang sudah terkoordinasi.
9: Hari ini sungguh luar biasa di Desa Manamas ini, masyarakatnya penuh dengan antusias. Mereka berjuang untuk menanam semangka di akses jalan yang hampir tidak bisa dilewati oleh kendaraan, baik itu roda 4 maupun roda 2, tetapi semangat mereka itu berkobar dan kami punya semangat juga untuk datang menemui masyarakat yang ada. Dan hari ini juga kita panen bersama. Keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terutama akses jalan, kultivator, dan juga bibit, kita pada prinsipnya HKTI siap untuk berkolaborasi bersama dan kita akan mendukung tadi permintaan untuk bisa mengangkat air dari bawah naik ke pekarangan, ke kebun, dan itu juga sudah dijawab oleh Pak Ketua Ketimker Kabupaten Timur Tengah Utara untuk mengusulkan melalui e-banper ke Kementerian Pertanian, dan itu sudah terjawab. Tahun depan mungkin bisa sudah terjawab karena diisi melalui form e-bumper. Kemudian akses jalan yang masuk ke wilayah kebun ini, kami akan koordinasi dengan Kepala Desa Manamas, Bapak Desa. Mereka kalau ada anggaran untuk operasional alat berat dan juga mobilisasi alat, kami HKTI siap untuk menanggung biaya pengolahan di akses jalannya, operasional dan bahan bakar itu mungkin ditanggung oleh kepala desa, pemerintah desa, dan HKTI untuk bisa berkolaborasi bersama untuk membuka akses jalan masuk ke wilayah kebun ini.
8: Satunya lagi Pak Ketua, tadi soal pengeluaran mereka terkait dengan kultivator, karena di sini tanahnya berbatu dan keras, mungkin seperti apa?
9: Oh ya, baik, terkait dengan kultivator, kebetulan HKTI sekarang punya 2 unit kultivator yang sudah ready. Kita akan pinjam pakai. Kita tidak memberikan hibah, tetapi kita akan memberikan pinjam pakai setelah mereka pakai, dan kita akan berikan lagi ke kelompok-kelompok lain yang membutuhkan untuk pengolahan dengan alat tersebut.
8: Sementara Ketua Kelompok Tani Tunas Muda Cornelis Teme pada kesempatan itu mengatakan bahwa ia dan anggota kelompok tani di Manamas sangat membutuhkan air, sehingga kalau boleh HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara dan pemerintah daerah harus memperbaiki sumber mata air di Manamas, karena saat ini embung di mata air tersebut sudah retak beberapa titik dan debit air juga sudah tidak sampai pada lahan mereka. Pemerintah daerah dan HKTI bisa berkolaborasi untuk memberikan solusi bagi mereka sebagai petani semangka dengan menyediakan tandon air yang berukuran besar ataupun pipa perlon, sehingga masyarakat petani bisa langsung mengambil air dari sumber air dan mengalirkan ke area pertanian organik yang mereka kembangkan saat ini. Dari TTU, Stef Kosat melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Taman Budaya Gotong Royong PLBN Mota Ain jadi media sosialisasi tata nilai BPJS Kesehatan. Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda minta Sekda Definitif Kabupaten ND dapat memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manu Wula Manu Ladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalam

FM 96,9 MHz. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta NTT Sore dari Pro 1 RRI Kupang. Kembali bersama kami di RRI Sumba, bersama saya kali ini Cantika Anjali, yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan lagu religi Islam sambil menunggu waktu azan maghrib WIK Bubak dan sekitarnya pukul 17.57 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan dengan cek fakta hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Akan ada ragam informasi hingga pukul 20. Warta Jakarta hingga pukul 20.30. Mutiara Malam hingga pukul 21. Bis Malam hingga pukul 22. Dan akan ada Ruang Rindu ya, hingga akhir kebersamaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, selamat sore, selamat beristirahat, happy weekend ya. Selamat bermalam minggu, bersiap-siap bermalam minggu dengan orang-orang tersayang. Jangan lupa terus dengarkan kami dari Jalan Malada nomor 1.

menjaga keunikan rumah adat dan batu berusia ribuan tahun. Kawasan pantainya pun tak kalah cantik dengan pasir putih halus dan ombak besarnya. Kampung adat Ratenggaro menjadi salah satu penyumbang tersematnya titel Mentereng bagi Sumba, salah satu pulau utama di Nusa Tenggara Timur. Letak kampung adat ini berada di ujung selatan Sumba, tepatnya di Desa Maliti Bondo Acte, Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, satu dari empat kabupaten yang membelah pulau berjuluk Negeri Seribu Bukit. Lokasinya persis di muara Sungai Waiha dan bersebelahan dengan kampung adat Wainyapu. Ratenggaro merupakan gabungan dua kata, Rate yang berarti kubur dan Garo yang berarti nama suku di Sumba. Dari hikayat setempat diketahui bahwa kampung ini awalnya terbentuk usai perang antar suku. Uniknya, seluruh orang yang terbunuh dalam peperangan dikubur dalam bebatuan atau menhir, bahkan jumlahnya mencapai 304 buah. Teknik menhir di perkampungan ini diketahui sudah ada sejak zaman Megalitikum atau sekitar 4.500 tahun lampau. Bentuknya beraneka rupa, umumnya seperti sebuah meja batu datar ditopang oleh pilar, tentunya berbahan batu pula.

Pulau Sumba terletak di Nusa Tenggara Timur. Mempunyai 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Mayoritas penduduk di Pulau Sumba menganut agama Kristen Protestan. Salah satu yang menarik di Pulau Sumba, sebagian masyarakatnya masih ada yang menganut kepercayaan Marapu. Marapu adalah sebuah agama asli Nusantara yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk kepercayaan ini. Agama ini memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang dan leluhur. Pemeluk agama Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman, mereka akan hidup kekal di dunia roh, yaitu di surga Marapu yang dikenal sebagai Perai Marapu. Perbedaan agama Marapu dengan yang lainnya. Dalam upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian dan sebagainya, selalu dilengkapi penyembelihan hewan seperti kerbau dan kuda sebagai korban persembelihan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus dijaga di Pulau Sumba. Orang Sumba percaya bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara penguburan dan karenanya hewan dipersembahkan kepada mereka. Roh hewan untuk roh nenek moyang dan daging atau jasad hewan dimakan oleh orang yang hidup. Agama Marapu adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Agama ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur. Dalam bahasa Sumba, arwah leluhur disebut Marapu yang artinya adalah yang dipertuan

paling utama, karena roh inilah yang harus kembali kepada Maulu Tau Maujitau. Roh dari orang mati yang akan menjadi penghuni para marapu atau surga, dan dimuliakan sebagai marapu bila semasa hidupnya di dunia memenuhi segala hukum dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Palah Leluhur. Menurut kepercayaan marapu, terdapat dua macam roh, yaitu hamangu atau jiwa semangat dan diawa atau dewa atau roh suci dan dewa. Hamangu ialah roh manusia yang selama hidupnya menjadi inti dan sumber kekuatan dirinya. Sedangkan diawa adalah semua di dalam makhluk hidup, termasuk binatang.

Marapu adalah salah satu kepercayaan atau agama asli Nusantara yang telah lama ada dan dianut oleh masyarakat atau penduduk asli Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Disebutkan bahwa orang Sumba yang tidak menganut 6 agama resmi di Indonesia, maka mengakui dirinya sebagai orang Marapu. Mereka berkeyakinan jika manusia hendak berhubungan dengan Sang Pencipta, maka harus memakai perantara atau media, yaitu Marapu atau arwah nenek moyang. Sang Pencipta akan menyampaikan keinginan dan jawaban melalui Marapu. Kemudian Marapu akan memberitahukannya kepada manusia melalui media ritual seperti jeroan ayam atau babi yang menjadi kurban dalam ritual. Karena itu, hula punuh telah menjadi ritual yang kerap dilakukan secara rutin dengan salah satu tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Meski begitu, hula punuh tetap dianggap sebagai bulan suci yang kerap dinantikan oleh para penganut kepercayaan Marapu. Selama melaksanakan ritual hula punuh, masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja di ladang, tidak boleh merayakan upacara kematian, dan acara meriah lainnya. Ritual pertama dibuka dengan Eke Anakaleku, yaitu pertemuan antara kedua Rato Rumata atau tetua untuk menentukan kesepakatan kapan rangkaian ritual inti akan dimulai. Setelahnya terdapat ritual Tubarata, yaitu acara yang bertujuan untuk menggambarkan kembali proses terciptanya manusia menurut kepercayaan penganut agama Marapu, kemudian dilanjut dengan Tauna Marapu, yaitu salah satu rangkaian ritual yang penting untuk mengundang para leluhur atau Marapu agar mengetahui bahwa hula punuh sudah dijalankan. Ritual dilanjut dengan Padede Dalana, saat di mana para tetua yang terlibat dalam pelaksanaan ritual mengumumkan kepada masyarakat tentang aturan dan larangan-larangan yang harus ditaati selama ritual hula punuh dilaksanakan. Setelah itu terdapat kegiatan Pogo Mao atau potong pohon pelindung, yaitu pemotongan sebuah pohon untuk menggantikan pohon mao atau pelindung yang sudah ada sejak 1 tahun sebelumnya, yang dipercaya untuk melindungi masyarakat dari segala macam bencana alam seperti angin puting beliung, kilat, maupun gangguan-gangguan dari manusia dan roh-roh jahat, terhindar dari segala penyakit baik manusia maupun hewan peliharaan. Ritual dilanjut dengan kegiatan Mu'ulua, yaitu kegiatan memakan ubi, yang dimana inti dari salah satu rangkaian ritual ini adalah untuk memberikan waktu bagi para tetua untuk bermusyawarah dan menentukan bagaimana proses hula punuh akan berjalan. Setelah selesai berdiskusi, ritual dilanjut dengan kegiatan Tobawano, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan kampung dari segala roh-roh jahat, serta membersihkan segala perbuatan manusia yang tidak baik, yang disimbolkan melalui benda-benda seperti abu dapur dan bulu ayam. Ritual dilanjut dengan Woleka Lakawa, yaitu kegiatan pelatihan tari-tarian dan lagu-lagu bagi anak-anak serta orang dewasa untuk pelaksanaan ritual-ritual berikutnya yang melibatkan tarian dan nyanyian agar tidak terjadi kesalahan. Disambung dengan tahap Pregakula, yaitu acara khusus untuk menjemput tamu dari kampung sebelah untuk datang dengan tujuan mengambil bukti perjanjian leluhur bahwa kampung yang bersangkutan harus tetap menjalankan ritual hula punuh. Setelah penerimaan tamu, ada juga kegiatan perkunjungan Duki Tape Toma Luna, yaitu kegiatan perkunjungan tetua untuk melaporkan diri kepada leluhur terkait keikutsertaan dalam ritual hula punuh. Tahap selanjutnya terdapat ritual Wolakauku, yakni perayaan yang dilakukan sepanjang malam dan dimeriahkan dengan tari-tarian yang dikhususkan untuk ritual-ritual sakral. Ada gerakan-gerakan tersendiri dari setiap tarian yang mengiringi setiap ritual yang dilaksanakan. Selain Wolakauku, ada pula Wolawiyasakarua sebagai kegiatan untuk merayakan beras suci yang dilaksanakan sepanjang malam. Beras suci yang dimaksud ditumbuk oleh tetua yang bertugas, dibersihkan lalu dimasak untuk dijadikan sesajian yang diberikan kepada leluhur. Selanjutnya terdapat Wolawiyasakapai yang terdiri dari 2 acara yang dilaksanakan, yaitu OKWE Maringi
yang merupakan proses menimba air suci yang akan digunakan pada saat acara puncak dan acara kedua yaitu Pogoweri, yaitu pemotongan pucuk daun kelapa untuk digunakan sebagai tanda larangan pada saat acara puncak yang sama. Sebelum sampai ke acara puncak, terlebih dahulu terdapat upacara mana'a, yaitu kegiatan makan bersama dengan semua warga yang hadir dalam acara tersebut, di mana setiap orang yang datang diwajibkan untuk membawa seekor ayam yang akan didoakan kepada leluhur dan sang pencipta untuk meminta berkat, kemudian disembelih untuk mengetahui jawabannya melalui jeroan ayam. Tiba di acara puncak yaitu Kalangolodo yang dilakukan dari malam hingga pagi hari. Dalam acara ini digelar berbagai macam rangkaian pertunjukan seperti tari-tarian dan nyanyian lagu-lagu sastra adat. Digelar juga beberapa acara yang menggambarkan atau mengisahkan kembali kejadian-kejadian leluhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العلية الرافعة وبأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hidup sehat bukanlah sekedar gaya hidup, tapi sebuah pilihan untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Inilah saatnya kita bangun kesadaran akan pentingnya menjaga tubuh dan pikiran kita. Gerakan hidup sehat bukanlah tugas sulit. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan kaki, menjaga pola makan dan tidur yang cukup. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada hidup yang sehat. Mari bersama-sama membentuk komunitas yang peduli akan kesehatan, ajak teman, keluarga, dan tetangga untuk bergabung bersama. Kita saling memberikan dukungan dan juga inspirasi. Ingatlah, hidup sehat bukan hanya tentang fisik, tapi juga keseimbangan pikiran dan juga jiwa. Melakukan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup menjadi bagian integral dari perjalanan hidup sehat.

Pendengar, Anda akan masih mendengarkan lagu religi Islam hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda.

Selamat datang di bulan yang penuh cinta dan kegembiraan. Natal tiba membawa sinar kehangatan dan kita semua diundang untuk merayakannya dengan penuh kebahagiaan. Bersama keluarga dan teman-teman, mari kita bangun suasana ajaib Natal. Hiasi rumah dengan lampu berkilau, pohon Natal yang indah dan hiasan-hiasan ceria. Tidak lupa mari kita saling berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar. Sekecil apapun perbuatan kita dapat memberikan kehangatan bagi yang membutuhkan. Ada keajaiban di setiap senyum, di setiap lagu Natal yang berkumandang, dan di setiap pelukan hangat. Mari bersama-sama menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Selamat merayakan Natal, sahabat-sahabat tercinta. Semoga kebahagiaan Natal mengisi setiap langkah kita dan menyinari setiap hati. Natal penuh kebahagiaan untuk kita semua.

0: Kakak, tidak boleh parkir di trotoar.
1: Ih, kenapa tidak boleh? Kemarin banyak orang yang parkir. Banyak juga yang berjualan di atas trotoar. Kalau kemarin boleh, kenapa hari ini tidak boleh?
0: Sudah aturannya, Kakak. Kendaraan bermotor tidak boleh parkir di sini. Trotoar itu untuk pejalan kaki.
1: Aturan dari mana?
0: Wah, Kakak tidur terlalu miring. Ada aturannya, Kakak. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 275 Ayat 1, kalau ada kendaraan yang parkir di trotoar, dapat dianggap sebagai pelanggaran dan bisa kena pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Mas bilang tidak ada aturannya. Kakak mau kemana?
1: Mau parkir di tempat yang benar.
0: Tunggu, Kakak.
1: Apa lagi?

FM 96,9 MHz. Selamat malam pendengar RRI Sumba. Kembali bersama saya Cantika Anjali di malam yang katanya malam penuh cinta ya, malam Minggu. Selamat malam Minggu untuk semua pendengar yang punya pasangan, mungkin saat ini sibuk mencari tempat makan. Tapi kalau yang jomblo, sibuk mencari colokan ya, karena baterainya sisa 5%. Pendengar, ada yang malam ini jalan sama pacar, ada yang nongkrong sama teman, sahabat, ada juga yang memilih bersantai di rumah sambil rebahan. Tidak apa-apa pendengar, sebab bahagia tidak harus selalu berdua. Tapi kadang bahagia cukup dengan badan yang sehat, hati yang tenang, dan yang paling penting apa? Saldo yang masih bisa diajak kompromi. Pendengar, malam Minggu itu kita tidak berlomba siapa yang paling romantis ya, atau siapa yang paling ramai, atau siapa yang paling banyak unggahan di media sosial. Karena tidak semua yang terlihat bahagia di balik layar saat ini sedang baik-baik saja, dan tidak semua yang sendirian berarti kesepian. Jadi mari kita nikmati malam Minggu ini. Kalau punya pasangan, jaga baik-baik. Kalau masih sendiri, mungkin jangan buru-buru sedih ya. Siapa tahu Tuhan sedang menyelamatkan isi dompetmu dari traktiran yang tidak habisnya. Oke, pendengar, karena pada akhirnya memang saat ini yang paling indah bukan tentang siapa yang menemani kita, tetapi tentang bagaimana kita menikmati hidup dan tidak lupa untuk bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Selamat malam Minggu untuk pendengar setia RRI Sumba. Tetap bahagia, jangan lupa tertawa, dan kalau belum ada yang mengucapkan selamat malam, tenang saja karena masih ada kami RRI Sumba di FM 96,9 MHz.

Beberapa waktu belakangan ini, sering sekali terdengar peristiwa ledakan hama belalang. Mengapa ledakan hama belalang bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena akibat dari hancurnya keseimbangan alam yang mungkin saja disebabkan oleh pertama, hilangnya salah satu bagian dari rantai makanan, misalnya burung sebagai predator belalang. Kedua adalah membesarnya jumlah pangan yaitu rumput yang tersedia dapat berakibat meledaknya populasi dari salah satu rantai makanan. Misalnya, pada waktu musim hujan, jumlah rumput atau produsen di suatu padang rumput meningkat sehingga dapat mencukupi kebutuhan makanan populasi belalang, menyebabkan populasi belalang pun naik atau meledak.

Sebagai contoh yaitu fenomena yang terjadi di Pulau Sumba. Di Pulau Sumba, belalang dalam orde miliaran menghabisi ladang jagung, bahkan tanaman-tanaman seperti daun kelapa. Kebakaran dan pembakaran pada rumput membuat pemangsa belalang lenyap dan menghasilkan tempat yang nyaman bagi belalang kembara untuk berbiak. Tanah sisa padang dan hutan terbakar yang gempur yang jika dikenai hujan sedikit menghasilkan tanah lembab. Cocok bagi telur-telur belalang menetas. Musim hujan yang tidak menentu menjadi faktor cocoknya wilayah bagi ledakan populasi belalang. Faktor yang menyebabkan populasi belalang naik yaitu jumlah ketersediaan pangan untuk belalang, kondisi perubahan cuaca El Nino atau kekeringan, dan predator belalang berkurang seperti burung pemangsa. Efek yang ditimbulkan adalah belalang akan migrasi ke lahan pertanian karena kompetisi sulit mendapatkan bahan makanan di padang rumput. Kondisi ini akan mengganggu aktivitas pertanian, terjadi hama belalang, besarnya spesies membutuhkan sumber makanan yang sebagian diperolehnya dari ladang atau kebun petani. Kondisi ini menyebabkan petani gagal panen karena daun dari sayuran, kacang-kacangan, padi, jagung habis dimakan oleh segerombolan belalang yang kelaparan.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

FM 96,9 MHz. Selamat malam pendengar, kembali bersama saya hari ini di FM. FM 96,9 MHz. Selamat malam pendengar, kembali bersama saya hari ini Cantika Anjali di malam yang katanya malam penuh cinta. Yaitu selamat malam Minggu untuk semua pendengar RRI Sumba. Yang punya pasangan malam ini sibuk mencari tempat makan ya. Yang masih jomblo sibuk mencari colokan karena baterainya mulai habis, sisa 5%. Ada juga yang malam ini jalan sama pacar, ada yang nongkrong sama teman atau sahabat, ada juga yang cuma memilih rebahan di rumah berkumpul bersama keluarga. Nah pendengar, kadang bahagia itu cukup dengan badan yang sehat, hati yang tenang, dan saldo yang masih bisa diajak kompromi ya.

FM 96,9 MHz. Selamat malam untuk pendengar setia RRI Sumba di malam yang katanya penuh dengan cinta. Yang punya pasangan mungkin mulai sibuk mencari tempat makan, tapi yang jomblo sibuk mencari colokan karena baterainya sisa 5%. Ya. Pendengar, ada yang malam ini jalan sama pacar, ada yang nongkrong sama sahabat, ada juga yang memilih hanya rebahan di rumah berkumpul bersama keluarga. Tidak apa-apa pendengar, karena bahagia setiap orang itu punya versi masing-masing ya. Kadang bahagia juga itu cukup dengan badan yang sehat, hati yang tenang, dan yang paling penting apa? Saldo yang masih bisa diajak kompromi. Pendengar, malam minggu ini bukan perlombaan siapa yang paling romantis atau paling ramai atau siapa yang paling banyak mengunggah momen-momen di media sosial ya. Karena tidak semua yang terlihat bahagia di layar sedang baik-baik saja, dan tidak semua juga yang sendirian itu berarti mereka kesepian. Jadi pendengar, mari kita nikmati malam ini dengan cara kita masing-masing ya. Kalau punya pasangan, dijaga baik-baik. Kalau masih sendiri, mungkin kita jangan buru-buru sedih, siapa tahu Tuhan sedang menyelamatkan isi dompetmu dari traktiran yang tidak habisnya ya. Karena memang mendengar pada akhirnya malam atau hari yang paling indah itu bukan tentang siapa yang menemani kita, tetapi tentang bagaimana kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Sekali lagi, selamat malam minggu untuk pendengar setia RRI Sumba. Tetap berbahagia, jangan lupa tertawa. Dan kalau belum ada yang menemani atau belum ada kata selamat malam, tenang saja karena selalu ada RRI Sumba di FM 96,9 MHz.

Beberapa waktu belakangan ini, sering sekali terdengar peristiwa ledakan hama belalang. Mengapa ledakan hama belalang bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena akibat dari hancurnya keseimbangan alam yang mungkin saja disebabkan oleh pertama, hilangnya salah satu bagian dari rantai makanan, misalnya burung sebagai predator belalang. Kedua adalah membesarnya jumlah pangan yaitu rumput yang tersedia dapat berakibat meledaknya populasi dari salah satu rantai makanan. Misalnya, pada waktu musim hujan, jumlah rumput atau produsen di suatu padang rumput meningkat sehingga dapat mencukupi kebutuhan makanan populasi belalang, menyebabkan populasi belalang pun naik atau meledak. Sebagai contoh yaitu fenomena yang terjadi di Pulau Sumba. Di Pulau Sumba, belalang dalam orde miliaran menghabisi ladang jagung, bahkan tanaman-tanaman seperti daun kelapa. Kebakaran dan pembakaran pada rumput membuat pemangsa belalang lenyap dan menghasilkan tempat yang nyaman bagi belalang kembara untuk berbiak. Tanah sisa padang dan hutan terbakar yang gempur yang jika dikenai hujan sedikit menghasilkan tanah lembab, cocok bagi telur-telur belalang menetas. Musim hujan yang tidak menentu menjadi faktor cocoknya wilayah bagi ledakan populasi belalang. Faktor yang menyebabkan populasi belalang naik yaitu jumlah ketersediaan pangan untuk belalang, kondisi perubahan cuaca El Nino atau kekeringan, dan predator belalang berkurang seperti burung pemangsa. Efek yang ditimbulkan adalah belalang akan migrasi ke lahan pertanian karena kompetisi sulit mendapatkan bahan makanan di padang rumput. Kondisi ini akan mengganggu aktivitas pertanian, terjadi hama belalang, besarnya spesies membutuhkan sumber makanan yang sebagian diperolehnya dari ladang atau kebun petani. Kondisi ini menyebabkan petani gagal panen karena daun dari sayuran, kacang-kacangan, padi, jagung habis dimakan oleh segerombolan belalang yang kelaparan.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Baik, pendengar Anda dalam ragam informasi ya. Informasi pertama untuk Anda di malam hari ini. Kabut asap mengganggu operasional 15 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Sumatera Selatan pada hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Gangguan terjadi saat jarak pandang di kawasan bandara terbatas hingga 500 meter. General Manager Bandara Internasional SMB 2 Palembang Ahmad Syawgi Syahab mengatakan data ini berdasarkan pembaruan informasi hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kondisi jarak pandang tersebut mempengaruhi 7 penerbangan keberangkatan dan 8 penerbangan keberangkatan. Berdasarkan perbaruan, kondisi jarak pandang ini mempengaruhi jarak pandang penerbangan ya. Akhirnya 7 penerbangan yang meliputi tujuan Batam, tujuan Singapura, tujuan Pangkal Pinang, Pekanbaru, Jakarta, Kuala Manu, dan Kuala Lumpur dibatalkan. Sementara itu 8 penerbangan kedatangan yang terdampak dari berasal dari Singapura, Pekanbaru, Jakarta, dan Yogyakarta juga terkendala seperti itu. Pengelola bandara terus memantau kondisi cuaca dan jarak pandang serta berkoordinasi dengan pihak terkait ya. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dan mendukung kelancaran operasional penerbangan. Pendengar informasi lainnya bisa Anda akses di portal resmi kami di rri.co.id.

Lelah dan mengantuk pada pagi hari dapat membuat seseorang tidak bersemangat untuk menjalani aktivitas. Ini dapat disebabkan karena sering menonton video YouTube atau scroll TikTok sampai tengah malam, sehingga waktu tidur sangat terbatas. Dalam keadaan seperti ini, selain bisa menghabiskan kuota internet secara cuma-cuma, daya tahan tubuh bisa menurun. Pada keadaan ini juga, seseorang akan bangun terlambat sehingga melewatkan sarapan karena harus terburu-buru. Melewatkan dapat membuat seseorang menjadi stres tanpa alasan sepanjang hari, disebabkan karena reaksi tubuh ketika merasakan ancaman, tekanan atau situasi yang mengganggu karena tidak sarapan. Contohnya, pernapasan lebih cepat, otot menjadi tegang dikarenakan perut kembung, keringat dingin dan masuk angin. Ketika reaksi tubuh seperti ini dirasakan, seseorang akan mudah tidak fokus terhadap pekerjaan yang dilakukan, sehingga dapat menyebabkan atasan menjadi marah-marah dan pastinya seseorang akan menjadi stres. Selain itu, seseorang akan mudah gusar, frustasi, suasana hati mudah berubah, sulit menenangkan pikiran dan bingung. Sarapan pagi adalah sebagai sumber energi. Layaknya mobil, seseorang butuh juga bahan bakar untuk mengembalikan energi setelah tidur malam. Sarapan menjadi suatu hal yang tidak boleh terlewatkan pada pagi hari. Selain karena banyak manfaatnya, sarapan juga dapat membantu seseorang membangun mood untuk

Beberapa waktu belakangan ini, sering sekali terdengar peristiwa ledakan hama belalang. Mengapa ledakan hama belalang bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena akibat dari hancurnya keseimbangan alam yang mungkin saja disebabkan oleh, pertama, hilangnya salah satu bagian dari rantai makanan, misalnya burung sebagai predator belalang. Kedua adalah membesarnya jumlah pangan, yaitu rumput yang tersedia dapat berakibat meledaknya populasi dari salah satu rantai makanan. Misalnya, pada waktu musim hujan, jumlah rumput atau produsen di suatu padang rumput meningkat sehingga dapat mencukupi kebutuhan makanan populasi belalang, menyebabkan populasi belalang pun naik atau meledak. Sebagai contoh, yaitu fenomena yang terjadi di Pulau Sumba. Di Pulau Sumba, belalang dalam orde miliaran menghabisi ladang jagung, bahkan tanaman-tanaman seperti daun kelapa. Kebakaran dan pembakaran pada rumput membuat pemangsa belalang lenyap dan menghasilkan tempat yang nyaman bagi belalang kembara untuk berbiak. Tanah sisa padang dan hutan terbakar yang gempur, yang jika dikenai hujan sedikit menghasilkan tanah lembab, cocok bagi telur-telur belalang menetas. Musim hujan yang tidak menentu menjadi faktor cocoknya wilayah bagi ledakan populasi belalang. Faktor yang menyebabkan populasi belalang naik yaitu jumlah ketersediaan pangan untuk belalang, kondisi perubahan cuaca El Nino atau kekeringan, dan predator belalang berkurang seperti burung pemangsa. Efek yang ditimbulkan adalah belalang akan migrasi ke lahan pertanian karena kompetisi sulit mendapatkan bahan makanan di padang rumput. Kondisi ini akan mengganggu aktivitas pertanian, terjadi hama belalang, besarnya spesies membutuhkan sumber makanan yang sebagian diperolehnya dari ladang atau kebun petani. Kondisi ini menyebabkan petani gagal panen karena daun dari sayuran, kacang-kacangan, padi, jagung habis dimakan oleh segerombolan belalang yang kelaparan.

Baik, pendengar, Indonesia kembali menjadi sorotan dunia melalui penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 10 Oktober 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan ajang balap motor bergengsi Mandalika menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan daya tarik dan kapasitasnya dalam menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Pada kesempatan ini, Seskap Teddy mengapresiasi partisipasi dua pembalap muda Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kehadiran dua pembalap muda Indonesia ini menjadi salah satu hal yang patut menjadi perhatian dalam gelaran tahun ini. Dua pembalap muda Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, siap beraksi bersama para pembalap dunia yang membawa semangat dan harapan Indonesia di lintasan balap kelas dunia. Partisipasi pembalap muda tanah air dalam ajang sebesar MotoGP ini menjadi momentum untuk menunjukkan potensi generasi muda Indonesia di dunia olahraga. Dukungan masyarakat diharapkan dapat menambah semangat para pembalap untuk memberikan penampilan terbaik di hadapan publik sendiri. Lebih lanjut, pendengar, Teddy mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyambut dan menyukseskan penyelenggaraan MotoGP Indonesia. Setelah sebelumnya sukses menjadi tuan rumah FIFA ASEAN, Teddy mengatakan MotoGP Mandalika menjadi momen menunjukkan kepada dunia keindahan alam, keramahan masyarakat, serta kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan ajang olahraga kelas dunia.

Hutang menjadi salah satu hal yang sering dihindari banyak orang. Bahkan tidak sedikit hutang membuat orang menjadi pusing kepala, putus asa, dan hilang harapan. Tapi kenyataan, banyak orang yang masih memiliki hutang. Bagaimana mengatur hutang agar tetap terkendali? Buatlah daftar hutang serinci mungkin. Pastikan dengan siapa kita berhutang dan bagaimana menyelesaikannya. Selanjutnya, tentukan prioritas pembayaran hutang. Apakah hutang yang paling sedikit yang didahulukan atau yang paling banyak terlebih dahulu? Jika uang yang kita miliki belum cukup untuk membayar hutang dengan jumlah yang lebih, bayarlah tagihan hutang dengan jumlah minimum, agar hutang yang kita miliki semakin lama semakin menurun. Jangan tergoda dengan barang-barang yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan kita. Jika kita merasa kesulitan untuk membayar hutang dan tagihan lainnya setiap bulan, mungkin kita memerlukan bantuan dari perusahaan penghilang hutang atau agen konsultan kredit.

0: Keindahan kampung adat Katenggaro memiliki gaya pada keunikan rumah adat dan batu berusia ribuan tahun. Kawasan pantainya pun tak kalah cantik dengan pasir putih halus dan ombak besarnya. Kampung adat Katenggaro menjadi salah satu penyumbang tersematnya titel Mentereng bagi Sumba, salah satu pulau utama di Nusa Tenggara Timur. Letak kampung adat ini berada di ujung selatan Sumba, tepatnya di Desa Malitibondo Acte, Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, satu dari empat kabupaten yang membelah pulau berjuluk Negeri Seribu Bukit. Lokasinya persis di muara Sungai Waiha dan bersebelahan dengan kampung adat Wainyapu. Katenggaro merupakan gabungan dua kata, Rate yang berarti kubur dan Garo yang berarti nama suku di Sumba. Dari hikayat setempat diketahui bahwa kampung ini awalnya terbentuk usai perang antar suku. Uniknya, seluruh orang yang terbunuh dalam peperangan dikubur dalam bebatuan atau menhir, bahkan jumlahnya mencapai 304 buah. Teknik menhir di perkampungan ini diketahui sudah ada sejak zaman Megalitikum atau sekitar 4.500 tahun lampau. Bentuknya beraneka rupa, umumnya seperti sebuah meja batu datar ditopang oleh pilar, tentunya berbahan batu pula.
1: Amdanganyut nawo pawewan. Monggo.

0: Pendengar, Anda baru saja mendengarkan ragam informasi dan sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Jakarta dari Pro3 hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan, dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Anginnya juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali. Tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat, karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan expire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui Gerakan Terpadu Penanganan Stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab Klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Faritedi Rahardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2%. Ya, bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya Gerdu Penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting, paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui Gerdu Penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1 gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda ya. Jadi itu harus ada ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya, sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 istisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grandsya Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legend versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabili 23 RRI, terus memudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kid, sesuatu yang hilang, lakiyatun, anak yang hilang. Definisinya adalah wahuwa sobiyun manbudun la kafila lahu min abin au jaddin au ma yakumu maqamahuma. Artinya apa? Lakit itu adalah anak yang hilang, yang tidak ada tanggungan, yang tidak memiliki tanggungan. Sorry. Lakit itu adalah anak yang hilang, yang mana anak tersebut tidak memiliki bapak ataupun kakek yang menanggunginya atau menafkahinya, atau yang setara dengan kakek dan bapak. Gitu. Nah, ini kenapa sih ada, kenapa tidak min abin au umin? Kenapa harus pakai min abin au jaddin? Ini perlu kita ketahui bahwa kalau di dalam Islam itu ada yang namanya hukum perwalian. Kalau hukum perwalian itu biasanya yang menerima pertama adalah kita punya bapak. Bapak, kalau bapak tidak ada, maka turun ke kakek. Kakek baru paman, paman baru anak laki-laki. Jadi itu memang sudah rentetannya. Jadi tidak heran di sini kenapa disebutkan dua kelompok tadi, dari golongan bapak atau tidak kakek.
1: Lebih tinggi kalsium, rendah gula, minum Indomukin.
0: Ya itu. Nah, dilmali diambil dari Baitul Mal. Jadi ini perlu kita perhatikan di sini tentang lakit. Ini pembahasan yang luar biasa karena dari kemarin kan kita bahas tentang bagaimana sih hukum daripada kalau kita ketemu barang-barang yang berharga di jalan, terus yang tidak bertuan. Terus kita temukan lagi ada berupa makanan, kan itu makanan udah rusak apa segala macam. Dan sekarang itu kita jumpai itu anak. Ini sampai dibahas di dalam kajian fikih. Itu sih bagaimana ketentuan daripada kalau kita menemukan anak terlantar di jalanan. Itu bagaimana? Nah ini sebelum kita masuk ke pembahasan secara rinci, itu perlu kita ketahui apa sih lakit itu. Lakiyatun itu sama berasal dari kata lakoto, bahasa Arab lakoto, lakit, sesuatu yang hilang. Lakiyatun, anak yang hilang. Definisinya adalah wahuwa sobiyun manbudun la kafila lahu min abin au jaddin au ma yakumu maqamahuma. Artinya apa? Lakit itu adalah anak yang hilang, yang tidak ada tanggungan, yang tidak memiliki tanggungan. Lakit itu adalah anak yang hilang, yang mana anak tersebut tidak memiliki bapak ataupun kakek yang menanggunginya atau menafkahinya, atau yang setara dengan kakek dan bapak. Nah, ini kenapa sih ada, kenapa tidak min abin au umin? Kenapa harus pakai min abin au jaddin? Ini perlu kita ketahui bahwa kalau di dalam Islam itu ada yang namanya hukum perwalian. Kalau hukum perwalian itu biasanya yang menerima pertama adalah kita punya bapak. Bapak, kalau bapak tidak ada, maka turun ke kakek. Kakek baru paman, paman baru anak laki-laki. Jadi itu memang sudah rentetannya. Jadi tidak heran di sini kenapa disebutkan dua kelompok tadi, dari golongan bapak atau tidak kakek. Ya itu. Nah, ini ada hukum, hukum daripada kalau kita menemukan anak di jalan. Kalau kita lihat dari versi zaman sekarang, itu tidak ada, bahkan yang kita temukan itu bukan anak yang sudah besar ya, tapi yang kita jumpai itu rata-rata adalah anak yang masih bayi, kayak gitu, anak yang masih bayi. Karena kalau kita melihat kasus-kasus yang ada di Indonesia dengan adanya

0: yang pergaulan bebas dan lain sebagainya kan motif daripada anak terlantar itu kan pergaulan bebas. Akhirnya ada hal-hal terduga yang tidak diinginkan terjadi dan akhirnya ketika lahir anak tersebut di seperti di berita anak tersebut dibuang di tempat sampah terus apa namanya atau tidak disengaja taruh di taman kota. Nah, itu bisa kita sebut dengan sebutan laki yatun kayak gitu. Anak yang terlantar. Anak yang memang sengaja di lepas dan tidak mau untuk diurusi. Kayak gitu. Maka bagaimana hukumnya itu? Ini kita bahas. Hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu itu kan ada dua ya. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, kalau fardu ain itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang muslim. Seperti sholat. Itu tidak bisa diwakili. Harus kita masing-masing. Puasa, Ramadan, itu harus kita masing-masing. Terus, kalau fardu kifayah, itu seperti mengurusi jenazah. Mengurusi orang yang sudah meninggal. Urus mulai dari memandikannya, mengkafaninya, menyulatinya, dan menguburkannya. Itu sama hukum dengan bagaimana kita mengambil atau kita merawat lakit ini. Itu fardu kifayah, menggugurkan. Maksud dari fardu kifayah itu adalah kalau seandainya kita sudah laksanakan, maka satu orang muslim saja yang melaksanakan hal tersebut, maka akan menggugurkan kewajiban orang muslim lainnya. Gitu. Jadi ketika ada kita temukan anak yang seperti saya ceritakan tadi itu di jalan, kalau semua orang tidak mau untuk merawatnya atau tidak mau untuk mengambil, saya tidak mau, saya tidak takut gini gini gini, maka yang berdosa itu adalah kita semua. Ini menurut syariat Islam. Namun, jika di antara kita ada saja salah satu yang mau untuk merawatnya dan bersedia untuk menjadikan dia sebagaimana anak kita sendiri, artinya mengurusinya, memberikan pendidikan yang layak, menanggungi, dan memberi makan nafkah sebagaimana anak pada umumnya, maka hal tersebut sudah menggugurkan dosa umat muslim lainnya kayak gitu. Ini menurut pandangan fikih atau pandangan syariat Islam kayak gitu. Nah, ini ada ketentuan yang lain yang menyebutkan wala yakiru fi yadin aminin. Nah, apabila yang menemukan anak tersebut adalah terkenal di masyarakat sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, memiliki
1: bayangkan betapa besar pahala yang akan didapatkan dari satu Al-Quran yang kita wakafkan. Assalamualaikum Bapak, Ibu, dan Kakak donatur sekalian.
0: Tanggungan sulit. Lakit itu adalah anak yang hilang, yang mana anak tersebut tidak memiliki bapak ataupun kakek yang menanggunginya atau menafkahinya, atau yang setara dengan kakek dan bapak. Nah, ini kenapa sih ada, kenapa tidak min abin au umin? Kenapa harus pakai min abin au jaddin? Ini perlu kita ketahui bahwa kalau di dalam Islam itu ada yang namanya hukum perwalian. Kalau hukum perwalian itu biasanya yang menerima pertama adalah kita punya bapak. Bapak, kalau bapak tidak ada, maka turun ke kakek. Kakek baru paman, paman baru anak laki-laki. Jadi itu memang sudah rentetannya. Jadi tidak heran di sini kenapa disebutkan dua kelompok tadi dari golongan bapak atau tidak kakek. Ya itu. Nah, ini ada hukum, hukum daripada kalau kita menemukan anak di jalan. Kalau kita lihat dari versi zaman sekarang itu tidak ada Bahkan yang kita temukan itu bukan anak yang sudah besar ya, tapi yang kita jumpai itu rata-rata adalah anak yang masih bayi, kayak gitu. Anak yang masih bayi. Karena kalau kita melihat kasus-kasus yang ada di Indonesia, dengan adanya pergaulan bebas dan lain sebagainya, kan motif daripada anak terlantar itu kan pergaulan bebas, akhirnya ada hal-hal terduga yang tidak diinginkan terjadi, dan akhirnya ketika lahir anak tersebut di seperti di berita, anak tersebut dibuang di tempat sampah, terus apa namanya, atau tidak disengaja taruh di taman kota. Nah, itu bisa kita sebut dengan sebutan laki yatun, kayak gitu. Anak yang terlantar. Anak yang memang sengaja dilepas dan tidak mau untuk diurusi, kayak gitu. Maka bagaimana hukumnya itu? Nah, ini kita bahas. Hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu itu kan ada dua ya, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, kalau fardu ain itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Muslim, seperti sholat. Itu tidak bisa diwakili. Harus kita masing-masing, puasa Ramadan, itu harus kita masing-masing. Terus, kalau fardu kifayah, itu seperti mengurusi jenazah, mengurusi orang yang sudah meninggal, urus mulai dari memandikannya, mengkafaninya, menyulatinya, dan menguburkannya, itu sama hukum dengan bagaimana kita mengambil atau kita merawat lakit ini, yaitu fardu kifayah, menggugurkan. Maksud dari fardu kifayah itu adalah kalau seandainya kita sudah laksanakan, maka satu orang Muslim saja yang melaksanakan hal tersebut, maka akan menggugurkan kewajiban orang Muslim lainnya. Gitu. Jadi ketika ada kita temukan anak yang seperti saya ceritakan tadi itu di jalan, kalau semua orang tidak mau untuk merawatnya atau tidak mau untuk mengambil, tidak mau, saya tidak takut gini gini gini, maka yang berdosa itu adalah kita semua. Ini menurut syariat Islam. Namun, jika di antara kita ada saja salah satu yang mau untuk merawatnya dan bersedia untuk menjadikan dia sebagaimana anak kita sendiri, artinya mengurusinya, memberikan pendidikan yang layak, menanggungi, dan memberi makan, nafkah sebagaimana anak pada umumnya, maka hal tersebut sudah menggugurkan dosa umat Muslim lainnya, kayak gitu. Ini menurut pandangan fikih atau pandangan syariat Islam, kayak gitu. Nah, ini ada ketentuan yang lain yang menyebutkan wala yakiru fi yadin aminin. Nah, apabila yang menemukan anak tersebut adalah terkenal di masyarakat sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, ini perlu kita garis bawahi. Kenapa Islam menulis bahasa fi yadin aminin? Itu kenapa? Karena bagaimana kita lihat di zaman sekarang itu tentang orang-orang yang menculik anak, kemudian mereka jual dan lain-lain. Itu Allah alam ya. Itu kalau memang ada indikasi demikian, maka anak tersebut itu bisa saja bisa dipindahkan ke pemilikan, bisa dipindahkan ke pemilikan, kayak gitu. Karena ditakuti akan ada hal-hal yang tidak ingin terjadi. Contohnya seperti anak tersebut dijual, karena ada kan sekarang kita lihat. Ataupun anak tersebut itu, kalau zaman sekarang gitu, ya adalah banyak isu-isu tentang anak hilang, kemudian diambil ininya untuk dijual. Itu kan ada keuntungan dan di balik keuntungan tersebut merupakan motif kejahatan yang tidak bisa diampuni. Kalau menemukan orang seperti itu, maka anak tersebut serta-merta kita bisa ambil secara paksa, kayak gitu. Kita bisa ambil secara paksa tentang kepemilikan daripada anak tersebut. Kayak gitu, ini perlu kita ketahui bersama. Kemudian, fa'in wujida ma'ahu malun anfaqo alaihil hakimu minhu. Nah, ini ada ketentuan lain. Ada ketentuan tentang harta. Kalau kita ketemu anak tersebut, ternyata di samping, misalnya kita temukan bayi ini. Kita temukan bayi. Nah, di samping bayi, itu ada kantong mungkin yang berisi emas, kayak gitu. Berarti orang tuanya itu memang sengaja menitipkan, melepas anaknya dengan menitipkan sedikit harta. Itu bagaimana? Kalau di sini bilang, fa'in wujida ma'ahu malun, anfaqu 'alaihil hakim. Apabila kita jumpai harta, atau kita jumpai harta bersama anak tersebut, maka sebagai hakim harus menginfakkan harta tersebut atas nama anak tersebut, kayak gitu. Ya, kita infakkan, mungkin kita infakkan ke mana namanya, ke orang yang membutuhkan, kayak gitu. Ah, kenapa tidak kita kasih ke anak tersebut saja? Itu menjadi tanggungan daripada Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah khas daripada umat Muslim. Kayak gitu. Kalau di sini bilang fa'in wujida ma'ahu malun anfaqu 'alaihil hakimu minhu. Di sini ada kata al-hakim. Al-hakim itu berasal dari kata hakama, artinya menghukum. Kalau hakim artinya orang yang menghukum atau apa namanya? Kalau kita di sini itu lembaga pemerintahan, orang yang memiliki kuasa, wewenang, orang yang ya sebagai kebijakan daripada pemerintah daerah. Ya, sebagai kebijakan daripada pemerintah daerah. Nah, ini menurut syariat Islam. Namun, bagaimana kalau dalam konteks Indonesia, terutama kita di Sumba ini, maka itu kita kembalikan kepada pihak yang berwajib. Bagaimana tata caranya? Dan karena tidak bisa kita mau serta-merta juga ingin menginfakkan harta yang bersamai dengan anak tersebut. Karena bisa saja kebijakan daripada pemerintah di situ itu memiliki ketentuan tersendiri. Apalagi kita di konteks Indonesia, itu ada yang namanya Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian di situ tercatat tentang kalau kita menemukan harta, maka biasanya harta tersebut menjadi anak tersebut. Itu tidak ada salahnya, karena kaidahnya itu keputusan daripada pemerintah itu manutun bil maslahati, itu kembali kepada kemaslahatan, kayak gitu. Nah, kalau seandainya ternyata anak tersebut tidak memiliki harta, fana faqatuhu fi baitil mal, maka nafkahnya itu diambil daripada baitul mal. Baitul mal itu seperti khas umat muslim, ya. Bisalah kita ambil dari khas masjid. Kita peruntukkan untuk anak tersebut. Mulai dari masalah makanannya, kemudian pendidikannya, ya untuk kehidupan. Seperti itu. Itu Masya Allah luar biasa. Jadi hal apapun itu pasti diperhatikan menurut syariat Islam. Yang gitu, terutama hal-hal yang berkaitan dengan lima asas itu kita tadi. Maqasidus syariah itu yang tentang hifdzun nafsi, menjaga hifzuddin, menjaga agama, hifzun nafsi, menjaga nyawa, hifzul mal, menjaga harta dan karena apa-apa itu kita selalu berpatokan dengan maqasidus syariah, tujuan daripada dibentuknya syariat Islam. Karena jelas ada sebuah hadis Nabi yang sering kita jumpai di dalam kitab yang dikarangi oleh orang Indonesia yang berisi tentang hadis-hadis Nabi yang menceritakan bagaimana kita saling yarham, saling sayang menyayang kayak gitu. Itu bagaimana? Itu sebuah hadis bilang barang siapa yang menyayangi, saling menyayangi, maka akan disayangi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berangkat dari hadis tersebut, kalau kita kaitkan dengan lakit, maka kita harus menunjukkan rasa kepedulian yang didasari dengan rasa kasih sayang kayak gitu. Jadi ya luar biasa ya tentang lakit ini. Ya sudah, demikianlah pembahasan kita pada pagi hari tentang lakit atau tentang anak terlantar, bagaimana ketentuan atau bagaimana tata cara penanganan anak terlantar di dalam fikih dan bagaimana hukumnya itu sudah dijelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni asbahtu asyhaduka wa asyhadu hamlata 'arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika. أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
2: Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Ibu Erna untuk mutiara pagi di hari ini dengan tema kita di pagi hari ini, penanganan anak terlantar dalam pandangan fikih. Nah, pendengar, itulah mutiara pagi kita di pagi hari ini yang dibawakan oleh pemateri kami dari Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat, ada Ibu Erna, Siti Erna. Dan pendengar, setelah ini pendengar juga masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan kami di pagi hari ini dengan musik religi muslim.

Pendengar, Anda dalam Bis Malam Bisa Request dan salam-salam hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah bersama saya Cantika Anjali. Pendengar, Anda bisa mengirimkan salam manis Anda dalam bentuk pantun, salam, atau puisi untuk orang tersayang Anda di 082-339-574-858. Anda juga bisa merequest lagu kesayangan Anda untuk kami putarkan ya hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Anda bisa dengarkan kami atau request lagu di live chat aplikasi RRI Digital atau bisa melalui 082-339-574-858. Anda juga bisa dengarkan kami di streaming kami di rri.co.id.

Pendengaran Anda masih dalam. Bismalam bisa request dan salam-salam ya hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya pastinya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

besok. Pendengar Anda masih dalam bis malam ya, bisa request dan salam-salam hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dan akan dilanjutkan dengan Ruang Rindu. Pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami atau media sosial terverifikasi kami di Facebook atau di Instagram dan TikTok ya. Cuma sampai saat ini memang kami RRI Sumba belum melakukan live TikTok karena masih menyesuaikan seperti itu ya. Pendengar, terima kasih karena memang terus mendengarkan kami yang sudah di rumah, yang beristirahat, sudah selesai dari malming, atau mau melanjutkan rebahan atau bercerita bersama keluarga sambil bakar-bakar mungkin, sambil menikmati langit malam yang sangat teduh ya pada malam hari ini. Selamat malam, selamat bermalam minggu, selamat menikmati hari ini. Kita sudah masuk di tanggal 10 ya, di hari Sabtu. Dan semoga kita berharap apapun yang terjadi di bulan ini, baik itu gempa ya, semoga tidak berkelanjutan. Semoga yang baik-baik selalu terjadi untuk Pulau Sumba dan Indonesia pastinya ya. Percayalah, semua itu pasti akan terlewati, apapun itu. Baik itu senang, sedih, semua itu tidak berlaku untuk selamanya ya. Jadi marilah kita, kalau senang jangan terlalu, kalau sedih jangan terlalu. Kita mari menikmati sewajarnya dan seporsinya saja. Dan kita harus tetap sediakan ruang ikhlas untuk kita mengikhlaskan. Kalau saja nanti kita tidak senang lagi atau sedih itu menjadi pelajaran bagi kita.

Papi kan? Oh, satu, siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Kang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Kang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat.
1: Ya? Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Kang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

Baik pendengar, berakhir sudah kebersamaan kita pada hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Kita kembali bertemu di besok Minggu 11 Oktober 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Tercantika Anjali, pamit undur diri. Semoga malam Anda menyenangkan dan sekali di udara tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami selanjutnya. Sekali udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

Selamat pagi pendengar, kembali lagi bersama saya Londong Menemani dari Sumba pagi hari ini. Semoga Anda semua di pagi hari ini sudah terbangun dan sudah banyak yang melakukan aktivitas pagi hari ini. Dan di pagi hari ini kita akan mengikuti Mutiara Pagi Kristen Protestan hingga pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita akan mengikuti Warta NTT Pagi dalam sepekan yang akan dihadirkan oleh RRI Pro 1 Kupang. Dan pendengar, di pukul 7.30 kita akan mengikuti siaran langsung ibadah pagi. Dan selanjutnya saya akan menemani Anda seperti biasa dengan informasi-informasi aktual menarik dan lagu-lagu populer hingga pada pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Dan untuk pendengar, di pagi hari ini saya akan menghadirkan lagu-lagu rohani untuk menemani persiapan kita untuk menuju ke gereja, ke tempat melanjutkan aktivitas kita yang melakukan tugas dan pengabdian di rumah sakit maupun di kantor-kantor yang banyak melakukan aktivitas seperti di TNI Polri. Akan saya menemani Anda hingga selesai perjumpaan kita di pukul 11 nanti. Untuk itu tetap bersama kami di FM 96.9 MHz.

0: Ya, pendengar di Sumpah Pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Kristen Protestan dengan topik memilih untuk setia kepada Tuhan yang akan dibawakan oleh pengkhotbah kita, penyuluh dari agama Kristen pada Kementerian Agama Sumpah Barat, ada Ibu Melin Taursia Julianus SDA.
1: Salam, selamat pagi sahabat pendengar RRI Sumba di mana saja berada. Jumpa lagi bersama dengan saya Melin di Mutiara Pagi di hari ini. Dan di hari ini sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita akan memulainya di dalam doa dan firman. Untuk itu saya mengajak kita menaikkan doa syukur kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami menaikkan segala puji dan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang baik dalam hidup kami, penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu nyata bagi kami. Terima kasih untuk istirahat di sepanjang malam hari ini. Dan kami bangun dengan sukacita kekuatan yang baru. Untuk memulai seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami akan memulai dengan firman Tuhan. Allah memberkati firman yang akan kami baca bersama di pagi ini. Melalui firman-Mu kami dikuatkan, iman kami semakin bertumbuh, dan hidup kami semakin memuliakan nama Tuhan. Hamba yang akan menyampaikan, Tuhan mengampuni, menguduskan, melayakan hamba, menjadi saluran berkat di pagi hari ini. Kami siap mendengar firman-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Baik sahabat pendengar setia RRI Sumba, pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Kitab Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15 saya akan membacakannya bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepada-Nya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada-Nya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada-Nya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian jawab bacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Yang berbahagia ialah kita yang membaca dan memelihara firman Allah dalam hidup kita setiap hari. Baik sahabat pendengar RRI Sumba, di pagi hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan ini dengan satu tema, memilih setia kepada Tuhan. Memilih setia kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, biasanya kita akan diperhadapkan dengan banyak sekali pilihan. Entah mulai dari hari ini saya akan pilih pakai baju apa, kemudian saya akan makan apa hari ini, apa yang akan saya lakukan, kemudian kepada siapa saya akan bergaul, begitu ya. Kita punya banyak sekali pilihan di dalam hidup kita. Atau misalnya gaji bulan ini saya memilih untuk membeli apa dan apa, seperti itu ya. Kemudian pekerjaan apa yang harus saya pilih untuk saya selesaikan terlebih dahulu. Intinya di dalam hidup kita setiap hari akan banyak sekali diperhadapkan dengan pilihan, memilih A, B, C, dan lain sebagainya. Ada sebuah keadaan yang sangat umum terjadi pada zaman sekarang ini. Biasanya kalau kita bangun pagi, apa yang kita cari zaman sekarang ini? Biasanya kalau bangun pagi, pasti yang sering sekali ya, sering, saya tidak bilang selalu, tapi sering sekali kita cari kalau kita bangun di pagi hari adalah di mana handphone saya, begitu ya. Kita langsung akan melihat apakah ada notifikasi pesan WhatsApp yang masuk kah, atau mungkin kita langsung melihat media sosial kita, postingan saya yang kemarin kira-kira sudah di like berapa banyak orang ya, atau postingan saya sudah dikomentari siapa saja ya, kira-kira seperti itu. Kita mulai lupa bahwa apa yang harusnya kita pilih pertama kali kali di pagi hari ketika kita bangun. Dan biasanya itu terjadi, sering terjadi ya, saya katakan tadi sering terjadi. Sepanjang hari kita sibuk dengan bekerja, mengurus berbagai macam urusan. Kemudian kita pulang ke rumah kita, atau kita pulang dari tempat usaha kita atau tempat kerja kita dengan rasa lelah, rasa capek. Jadi waktu bersama keluarga kita mulai terbatas, atau bersama teman-teman kita mulai terbatas. Dan ini membuat waktu doa kita pun mulai perlahan demi perlahan berkurang. Bahkan mungkin kita mulai menunda untuk membaca Alkitab. Ini bagian firman Tuhan ini tidak hanya berbicara kepada Bapak Ibu pendengar RRI saja, tetapi ini juga berbicara kepada saya. Ketika kesibukan mulai ada menghabiskan waktu saya, seringkali waktu doa mulai berkurang, kemudian harusnya membaca di pagi hari, kemudian saya mulai tunda, oh nanti saja sampai di kantor, atau sampai di kantor kemudian ditunda lagi, oh nanti saja setelah saya pulang, dan lain sebagainya. Akhirnya kesibukan membuat kita mengesampingkan hal-hal yang sebenarnya itu sebenarnya hal utama dan penting di dalam hidup kita. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berlalu, bahkan mungkin kita masih tetap pergi ke gereja. Kita masih menyebut nama Tuhan. Kita masih mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Tetapi tanpa kita sadari, segala kesibukan kita, pilihan-pilihan yang kita buat dalam hidup kita, aktivitas-aktivitas kita, tanpa kita sadari akhirnya membuat kita menempatkan Tuhan tidak lagi menjadi bagian yang terutama di dalam hidup kita. Gitu ya, secara tidak sadar, tanpa kita sadari. Bukan karena kita secara terang-terang mengatakan bahwa saya meninggalkan Tuhan, tidak. Tapi dengan rutinitas kita yang tadi saya katakan itu, mulai dari kita buka mata di pagi hari sampai kita menutup mata di malam hari, secara tidak langsung membuat kita tidak lagi menempatkan Tuhan menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Seringkali hal ini terjadi secara pelan-pelan, tapi terus-menerus kita lakukan. Sesuatu yang lain telah mengambil tempat Tuhan yang seharusnya menjadi yang utama di dalam hidup kita. Pekerjaan bisa menjadi yang terutama sekarang di dalam hidup kita. Uang bisa juga menjadi yang terutama. Kekhawatiran kita, ketakutan kita terhadap masa depan kadang mengambil posisi-posisi yang pertama di dalam hidup kita. Keinginan kita untuk sukses juga bisa menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Sehingga akhirnya pelan-pelan kita mulai secara tidak sadar menggeser posisi Tuhan yang harusnya menjadi yang pertama tadi, yang utama di dalam hidup kita. Kita mulai menggeser itu dengan segala sesuatu yang kita pilih di dalam hidup kita. Teknologi dan media sosial bisa menjadi yang terutama juga di dalam hidup kita. Bahkan keluarga, bahkan kadang kita mengatakan, oh saya sibuk pelayanan, sehingga seolah-olah pelayanan itu yang menjadi utama di dalam hidup kita. Dan aktivitas-aktivitas lainnya yang sebenarnya baik pun dapat mengambil tempat Tuhan apabila semuanya menjadi lebih penting daripada hubungan kita dengan Tuhan. Pada bagian ayat firman Tuhan yang tadi kita baca di Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15 tadi, kita bisa melihat bagaimana Yosua dengan keyakinan teguh, dengan imannya, dengan kepastian dia mengatakan bahwa saya dan seisi rumah saya memilih untuk percaya, memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kita melihat pada kitab Yosua pasal 24 itu awalnya Yosua mengingatkan kembali, jadi setelah bangsa Israel mereka berhasil menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan pada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya pada saat itu, dan Tuhan sudah menepatinya, mereka sudah berhasil menghalau orang-orang asli, penduduk-penduduk asli di negara di tempat tersebut, sehingga akhirnya mereka bisa menduduki tempat itu menjadi milik kepunyaan mereka seperti janji Tuhan. Yosua mengingatkan lagi bahwa itu semua ada dalam serangkaian penyertaan Tuhan yang menyertai mereka. Penggenapan janji, penyertaan Tuhan, dan akhirnya mereka ada di tanah perjanjian itu. Dan ketika Yosua mengingatkan itu pada bangsa Israel, Yosua juga mengatakan bagaimana mereka harus bersikap seharusnya. Tapi Yosua pun tidak kemudian memberikan suatu perintah bahwa kamu harus tetap menyembah kepada Tuhan. Dia tetap mengatakan bahwa kamu bisa memilih kepada Allah mana kalian ingin menyembah, seperti itu di ayat 14 yang tadi kita baca. Tapi Yosua dengan tegas mengatakan bahwa tetapi saya dan seisi rumah saya, kami akan beribadah pada Tuhan. Yosua dengan tegas, dengan keyakinan penuh, dengan iman yang pasti, dia mengatakan kepada siapa dia dan keluarganya akan beribadah. Dan kalau kita baca di ayat selanjutnya, bangsa Israel pun mengatakan hal yang sama ketika mereka mendengar apa yang Yosua sampaikan. Mereka pun akhirnya mengatakan bahwa kami pun akan beribadah pada Tuhan. Nah, di pagi hari ini kita sama-sama akan belajar. Ada 4 poin penting yang akan kita pelajari, yang menjadi bagian dari perenungan firman Tuhan kita, dan akan menjadi pengingat bagi kita juga melalui teks kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan terlebih dahulu telah menyatakan kesetiaannya kepada umat Israel. Umatnya dipanggil untuk takut akan Tuhan, meninggalkan penyembahan-penyembahan kepada Allah lain, dan dengan tegas memilih untuk tetap melayani Tuhan. Kita akan melihat ada beberapa poin yang tadi sudah saya sebutkan. Poin yang pertama, takut akan Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Takut akan Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh, kita lihat itu di ayat yang ke-14. Yosua memulai dengan kata, oleh sebab itu. Perintah untuk setia bukan muncul tanpa alasan. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Yosua juga sudah terlebih dahulu mengingatkan seluruh bangsa Israel tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi mereka. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dia mengingatkan kembali bagaimana Tuhan memanggil Abraham, bagaimana Tuhan menuntun membebaskan bangsa Israel dari Mesir, kemudian menuntun sepanjang perjalanan di padang gurun memasuki tanah Kanaan, bagaimana Tuhan memberikan kemenangan, bahkan memberikan janji tanah perjanjian itu kepada mereka. Yosua mengingatkan kembali. Dan dia dikatakan bahwa di situ kita bisa melihat ada pola yang ada pada bagian ini, di mana Allah bertindak untuk mengingat dan untuk merespon dengan kesetiaan. Takut akan Tuhan bukan merupakan rasa takut yang negatif atau ketakutan terhadap sesuatu yang seringkali kita rasakan, bukan takut seperti itu. Tapi takut akan Tuhan yang dimaksud pada teks ini adalah bersikap hormat, tunduk dan mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah yang patut dipuji dan disembah. Jadi ini merupakan suatu pengakuan, merupakan suatu rasa rasa tunduk di dalam hati kita, rasa hormat yang kita kasih, kita berikan kepada Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Allah di dalam hidup. Kemudian Yosua melanjutkan dengan berkata, beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Kata ini memiliki arti nuansa melayani, mengabdi atau menjadi hamba. Jadi beribadah dengan tulus, ikhlas dan setia ini dia lebih berarti bahwa ketika kita ada dalam penyembahan, ketika kita ada dalam ibadah, itu menempatkan diri kita sebagai hamba yang sedang tunduk, yang sedang memuliakan, yang sedang mengabdi kepada Tuhan kita. Ibaratnya seperti itu, ketika kita beribadah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jadi ibadah dalam teks yang dimaksudkan oleh Yosua ini jauh lebih luas daripada arti ibadah yang hanya hadir ke gedung gereja atau hanya hadir di tempat ibadah. Tetapi ibadah yang Yosua mau katakan bagi umat Israel pada saat itu dan bagi kita, umat-umat Tuhan pada saat ini adalah bagaimana kita mengabdi, melayani, dan memberi diri kita dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita dipanggil tidak hanya untuk menjadi orang-orang yang rajin beribadah, tetapi menjadi orang yang menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan lewat apapun yang kita lakukan. Kemudian poin yang kedua, kesetiaan kepada Tuhan menuntut pemutusan berhala. Kesetiaan kepada Tuhan menuntut pemutusan penyembahan kepada berhala. Masih di ayat yang ke-14. Kemudian Yosua melanjutkan, dia berkata demikian, jauhkanlah Allah dan seterusnya. Allah lain maksudnya di sini ya. Israel berada dalam situasi yang berbahaya. Mereka berada di tanah perjanjian, tetapi mereka masih dikelilingi oleh bangsa asli di tempat itu dengan penyembahan-penyembahan mereka. Seperti itu ya. Jadi walaupun mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, tapi masih ada bangsa-bangsa asli di tempat itu dengan segala bentuk penyembahan mereka masing-masing kepada allah-allah mereka. Sehingga Yosua mengingatkan, Yosua menegaskan, jauhkanlah allah-allah lain. Artinya apa? Godaan bisa datang dari masa lampau atau dari lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Dan ini sangat relevan bagi kehidupan kita. Ada berhala masa lalu yang sulit untuk kita tinggalkan. Tetapi ada juga berhala masa sekarang yang masuk melalui lingkungan, pekerjaan, pergaulan, bahkan keluarga kita. Entah itu teknologi, uang, status, popularitas, bahkan ambisi-ambisi pribadi kita. Tidak mungkin kita hidup untuk menyembah ala-ala itu di dalam hidup kita. Sehingga pesan yang mau disampaikan pada poin yang kedua ini bahwa kita harus memilih Tuhan ketimbang hal-hal lain tadi yang menjadi berhala-berhala di dalam hidup kita. Poin yang ketiga, Tuhan menuntut keputusan yang jelas. Tuhan menuntut keputusan yang jelas. Kita melihat di ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kata pilihlah di sini yaitu menentukan pilihan. Jadi pilihlah di sini itu kata yang aktif untuk kita lakukan, yang mau tidak mau kamu harus nih lakukan. Kamu harus pilih nih, kamu harus bisa menentukan mana yang kamu mau ambil, mana yang kamu mau ikut, mana yang kamu mau sembah. Kira-kira seperti itu. Di situ dikatakan ada dua kata penting. Kepada siapa kamu menyembah dan hari ini. Jadi itu ada keputusan yang harus diambil hari itu juga, saat itu juga. Kamu harus memilih, membuat keputusan, dan kepada siapa kamu akan menyembah. Yosua tidak mengatakan nanti kalau kamu sudah siap baru kamu memilih. Atau kalau kamu ada waktu baru kamu tidak. Tapi Yosua mengatakan bahwa hari ini, tentukanlah hari ini kepada siapa kamu akan menyembah. Dan persoalannya bukannya sekedar apa yang dipilih. Tetapi lebih penting daripada itu adalah kepada siapa kamu akan beribadah. Dengan kata lain, hidup manusia itu tidak benar-benar netral sebenarnya. Kita akan memberikan pengabdian tertinggi atau pengaguman atau penyembahan kepada sesuatu yang kita rasa itu penting dalam hidup kita. Nah, apakah yang penting itu dalam hidup kita? Biarlah itu menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing. Yosua tidak sedang mengatakan bahwa menyembah berhala dan menyembah Tuhan merupakan dua pilihan yang sama-sama benar. Tapi dia menyuruh untuk memilih, pilihlah, tentukanlah apa yang harus kamu pilih hari itu. Ini merupakan cara teoris untuk memaksa secara tidak langsung membuat bangsa Israel harus menentukan pilihan saat itu, memaksa mereka harus menentukan apa yang harus saya pilih saat itu, menyembah Tuhan Allah yang hidup, atau mengikuti ala-ala lain yang ada pada saat itu. Dan ini jelas kepada siapa mereka harus menyembah. Poin yang keempat, keputusan iman yang dimulai dari pemimpin keluarga. Keputusan iman yang dimulai dari pemimpin keluarga. Kita melihat itu di ayatnya yang ke-15 selanjutnya. Kemudian Yosua setelah dia memberikan pernyataan, memberikan pilihan kepada bangsa Israel untuk memilih, dia memberikan pernyataan secara pribadi. Dia menyatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini bukan merupakan suatu pernyataan semata atau slogan biasa saja. Tetapi di situ ada, kita melihat ada urutan yang Yosua sampaikan. Aku dan seisi rumahku, dimulai dari dirinya, kemudian keluarganya. Jadi Yosua tidak memberikan keluarganya untuk, atau istilahnya dia tidak menyodorkan keluarganya yang menjadi objek untuk menyembah Tuhan, tapi dia menempatkan dirinya, aku terlebih dahulu dan keluargaku. Teladan kepemimpinan rohani ini dimulai dari keputusan pribadi seseorang. Yang kalau kita lihat pada teks hari ini dimulai dari seorang Yosua. Dia memberikan keputusan pribadi dan dari keputusan itu dia dan keluarganya memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan. Teladan kepemimpinan rohani sangat penting dan sangat diperlukan di masa-masa sekarang ini. Seorang ayah tidak dapat menuntut anaknya dekat kepada Tuhan kalau ayahnya tidak memberi contoh hal itu terlebih dahulu. Atau seorang ibu di dalam rumah tidak bisa menuntut anaknya melakukan ini dan itu jika anaknya tidak melihat ibunya melakukan itu. Sehingga kalau kita mendengar atau kita melihat zaman sekarang, Mais, kalau orang bilang kalau kamu mau anak kamu melakukan sesuatu, kamu harus terlebih dahulu melakukannya. Dan itulah yang diajarkan dan diteladani dari Yosua. Dia tidak menyuruh keluarganya menyembah Tuhan, tetapi dia terlebih dahulu memberi dirinya, menyatakan imannya untuk menyembah Tuhan, sehingga dengan pasti dia katakan, aku dan seisi rumahku. Dia tahu bahwa yang bertanggung jawab memimpin keluarganya, membawa keluarganya mengenal penyembahan yang benar kepada Tuhan adalah dirinya sebagai seorang pemimpin. Kita ada di bulan keluarga di saat ini, dan teks firman Tuhan ini tentu berkaitan dengan keluarga-keluarga masa kini. Bagaimana pemimpin di tengah-tengah keluarga, keluarga kecil kita. Bagaimana seorang ayah atau ibu mereka boleh memberikan contoh-contoh baik kepada anak-anak. Sehingga anak pun bisa tahu apa pilihan penting di dalam hidup yang seharusnya diutamakan atau dijadikan sebagai hal yang utama. Apakah pendidikan, pekerjaan? Tetapi melalui teks firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa yang penting untuk pertama dipilih di dalam hidup kita, bahkan pertama kita pilih ketika kita membuka mata kita, adalah pernyataan iman kita kepada Tuhan bahwa kita memilih untuk taat, setia, mau menyembah dan memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah keluarga kita, diri kita dimulai dari pribadi kita masing-masing. Seperti Yosua yang dengan keyakinan iman yang teguh memilih, menentukan pada siapa dia akan menyembah, maka kita pun demikian. Secara pribadi kita menentukan pada siapa kita akan menyembah, pada siapa kita akan setia, siapa yang menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Ada beberapa bahan refleksi kita di pagi hari ini. Takutlah pada Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai pusat penghormatan dalam kehidupan kita. Jauhkanlah berhala-berhala masa lalu, masa sekarang yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Jangan biarkan sesuatu menggantikan posisi Tuhan di dalam hati dan hidup kita. Dan pilihlah untuk setia. Jangan menunda keputusan untuk hidup bagi Tuhan. Dan keputusan itu tentunya dimulai dari pribadi kita sendiri. Dan tentunya kita akan menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Demikian mutiara pagi kita di hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati Bapak Ibu, sahabat pendengar setia di mana saja berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami belajar di pagi hari ini dari hambamu Yosua, bagaimana dia dengan keyakinan iman yang teguh, yakin dan percaya akan pilihannya, dia dan keluarganya memilih pilihan yang terbaik, pilihan yang tepat untuk hidup dan masa depan mereka, yaitu mereka memilih untuk beribadah, taat dan setia kepada Tuhan. Biarlah kami pada saat ini belajar dari kisah Yosua, bagaimana kami menentukan pilihan mana yang penting di dalam hidup kami, dan biarlah kami tidak membuat Tuhan ada di pilihan kesekian di dalam hidup kami, tetapi Tuhan yang menjadi pilihan yang pertama dan utama di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu bagi kami di pagi hari ini. Di pagi hari ini hamba berdoa bagi semua sahabat pendengar setia RRI Sumba di mana saja berada. Yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang dalam kelemahan Allah menguatkan. Yang berbeban berat biarlah Tuhan memberi kelegaan, Tuhan menolong. Yang ada dalam kesusahan biarlah Allah yang menghibur, Allah yang menguatkan. Anak-anak dalam masa sekolah, masa pendidikan, Allah terus memberkati dengan hikmat dan roh takut akan Allah. Orang tua, saudara saudara yang bekerja mencari nafkah, apapun yang dikerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Dan semua yang kami lakukan di dalam hidup kami, biarlah itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan kami tetap menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan utama di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu bekerja ini. Hari ini kami mendoakan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana saja. Allah mengurapi, memberkati mereka dengan kuasa dan urapan yang daripada Tuhan menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat Tuhan, bahkan umat Tuhan di mana saja berada. Allah memberkati kami semua dengan berkat perlindungan penyertaan yang sempurna. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Baik sahabat setia pendengar RRI Sumba, demikianlah mutiara pagi kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Selamat pagi pendengar, berikut beberapa peristiwa selama sepekan telah kami himpun dalam NTT Selayang Pandang pagi ini bersama rekan Ana Lopo.

Inilah selayang pandang dalam sepekan ini yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Ana Lopo. Camat Angfoang Timur Apris Ismail Hala menegaskan kehadiran aparat TNI di daerah perbatasan Indonesia Timor Leste sangat mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Kepada RRI di Kupang, Camat Angfoang Timur Apris Hala mengatakan TNI yang bertugas di Angfoang Timur selalu terlibat dalam kegiatan sosial, terutama kerja bakti dengan melibatkan masyarakat. Menurutnya, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Danki Pantas RI RDTL membahas sejumlah kegiatan sosial di Angfoang Timur melalui pembangunan rumah warga secara swadaya. Camat Angfoang Timur Apris Ismail Hala juga menyampaikan bahwa ada sejumlah bakti sosial yang akan dilakukan bersama antara pemerintah berkolaborasi dengan pihak TNI membuka akses jalan baru. Camat Apris Hala berharap kolaborasi terus terbangun agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran TNI di daerah perbatasan RI-RDTL. Tingginya kepercayaan masyarakat kepada TNI merupakan buah dari pengabdian, dedikasi, loyalitas, dan kerja keras seluruh prajurit serta ASN. Kepercayaan tersebut sekaligus menjadi kehormatan dan amanah yang harus dijaga melalui peningkatan kompetensi, kesiapan, disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Dan Kodaral 7 Kupang Laksamana Muda TNI Joni Sudianto pada upacara HUT TNI ke-81 tahun 2026 di Kupang mengakui pengabdian TNI sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis yang semakin dinamis. TNI dituntut untuk mampu beradaptasi terhadap berbagai bentuk ancaman dan tantangan, termasuk perkembangan teknologi, dinamika ruang informasi, serta perubahan karakter ancaman terhadap kedaulatan negara. Dan Kodaral 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto menegaskan, untuk menjawab berbagai tantangan saat ini, TNI meneguhkan prima sebagai budaya dalam pelaksanaan tugas, yaitu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. 5 nilai tersebut menjadi pedoman bagi setiap prajurit dan ASN untuk senantiasa meningkatkan kemampuan, peka terhadap perkembangan lingkungan, membangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa, menguasai perkembangan teknologi pertahanan, serta mampu beradaptasi terhadap setiap perubahan dan tantangan tugas. Bank Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah Nusa Tenggara Timur mendorong UMKM naik kelas melalui Global Merata Kreatif Expo 2026 di Kota Kupang. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menegaskan, Global Merata Kreatif Expo 2026 merupakan upaya memperkuat kolaborasi, memperluas jaringan usaha, membuka akses pasar, dan pembiayaan, serta mendorong produk-produk unggulan Nusa Tenggara Timur agar semakin bersaing di pasar nasional maupun internasional. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti yang ikut menyaksikan Global Merata Kreatif Expo 2026 merasa kagum dengan produk-produk Nusa Tenggara Timur seperti tenun ikat, kopi, dan kuliner lainnya. Karena itu, ia mendorong Bank Indonesia, perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, terus bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah, pelaku UMKM, mitra strategis lainnya untuk melakukan karya kreatif tenun, wastra, kopi, dan sejenis kuliner lainnya di Nusa Tenggara Timur menjadi produk berdaya saing di tingkat nasional maupun mendunia. Dalam rangka membantu petani di Nusa Tenggara Timur,
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pada bulan Juni hingga Agustus 2026 menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan di musim panas saat ini. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ifune Beda, mengakui terbatasnya curah hujan dan kemarau panjang menjadi tantangan bagi petani untuk melakukan aktivitas di lahan pertanian. Penyaluran bantuan pompa air oleh Kementerian Pertanian dimaksudkan untuk menjangkau area persawahan serta lahan-lahan kecil milik masyarakat yang terdampak kekeringan ekstrim di berbagai wilayah. Langkah strategis penyediaan alat mesin pertanian tersebut diharapkan mampu menjaga kelembaban tanah sekaligus menjamin keberlangsungan budidaya tanaman pangan milik para petani lokal.

Anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan Yunus Takan Dewa mendorong pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya segera memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga untuk membantu warga terdampak gempa bumi. Yunus mengatakan berdasarkan koordinasi yang telah dilakukannya dengan Ketua DPRD Sumba Barat Daya serta komunikasi internal partai, gempa yang terjadi menyebabkan sejumlah rumah dan fasilitas mengalami kerusakan. Yunus menilai pemerintah daerah memiliki ruang untuk memberikan bantuan melalui dana BTT yang memang diperuntukkan bagi kondisi darurat dan kebencanaan. Berdasarkan data sementara yang diterimanya, terdapat 1 orang mengalami luka-luka, sementara kerusakan rumah meliputi 1 unit rumah rusak berat, 12 rumah rusak sedang, 82 unit rumah rusak ringan. Selain rumah, warga gempa juga berdampak pada fasilitas umum. Tercatat 1 fasilitas mengalami kerusakan sedang dan 15 fasilitas mengalami kerusakan ringan. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menyiapkan dukungan penanganan bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sumba Barat Daya disesuaikan dengan tingkat kerusakan. Langkah tersebut penting karena kebutuhan penanganan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang ditemukan di lapangan. Sekretaris BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohanes Takadusi, mengatakan pemerintah tidak membedakan penanganan berdasarkan wilayah sehingga warga terdampak di Sumba juga berperuang mendapatkan dukungan sesuai kondisi kerusakan. Hingga pendataan selesai, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menunggu hasil asesmen tim di lapangan untuk menentukan kebutuhan penanganan lebih lanjut. BPBD juga mengingatkan warga agar memperoleh informasi kebencanaan melalui kanal resmi dan tidak mudah mempercaya maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Kota Kupang menempati urutan tertinggi kasus HIV/AIDS di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 3.001 kasus. Disusul Kabupaten Belu dengan 868 kasus, urutan ketiga ditempati Kabupaten Sika dengan jumlah 728 kasus, Sumba Barat Daya 655 kasus, dan Kabupaten Manggarai menempati urutan kelima dengan 542 kasus. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Yovita Mita, dalam dialog Kupang Menyapa mengatakan, secara umum, kasus HIV/AIDS di Nusa Tenggara Timur pada bulan Juni 2026 telah tercatat sebanyak 10.209 kasus terdata di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari 10.209 kasus tersebut, diketahui kelompok usia produktif, yakni 31-49 tahun, paling tertinggi terdampak kasus HIV/AIDS, diikuti usia 19-25 tahun, dan usia 26-30 tahun. Sementara untuk usia sekolah, yakni 16-18 tahun, juga terpapar kasus HIV/AIDS. Diakui untuk kabupaten terendah dengan kasus HIV/AIDS di Nusa Tenggara Timur berada di Kabupaten Saburai Jua, Sumba Tengah, dan Kabupaten Rotendao. Sebanyak 40 ekor sapi betina diserahkan kepada masyarakat di Desa Nekamese, Kabupaten Kupang. Bantuan ternak tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi kelompok penerima untuk mengembangkan usaha peternakan sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Bupati Kupang Yosef Ledes saat menyerahkan bantuan 40 ekor sapi tersebut mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kupang tanpa membedakan latar belakang wilayah maupun kelompok. Bantuan 40 ekor sapi betina diharapkan dapat terus berkembang dan memberi manfaat bagi kelompok penerima. Pemerintah
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membuka akses bantuan pompa air bagi petani yang lahannya terdampak kekurangan air dengan pengajuan dapat dilakukan melalui penyuluh pertanian lapangan. Petani mengajukan bantuan pompa air untuk mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian ketika menghadapi keterbatasan air. Koordinator Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur, Simon Banoit, mengatakan bantuan pompa air menjadi salah satu langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah untuk membantu petani yang mengalami kekeringan. Petani diminta tidak menghadapi sendiri persoalan kekeringan maupun serangan organisme pengganggu tumbuhan. Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan menjadi salah satu pintu utama yang dapat dimanfaatkan petani untuk menyampaikan keluhan sekaligus mendapatkan pendampingan dan rekomendasi teknis. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Ana Lopo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus api di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan.

Pendengar masih Derajat Melara nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Terima kasih pendengar karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami dari pukul 5 hingga pada pukul 6.25 waktu Indonesia Tengah pagi hari ini. Dan kita baru saja mengikuti berbagai rangkaian acara siaran Mutiara Pagi dan juga Warta NTT dalam sepekan yang dirangkum oleh RRI Pro 1 Kupang. Dan di pagi hari ini saya menemani Anda di tengah menjalankan aktivitas ke gereja dengan lagu-lagu dan informasi-informasi aktual setelah yang satu ini, lagu dari Vich Nina.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum. Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
3: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
4: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
5: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
6: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
7: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
8: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini, mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
9: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
10: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah kelas berapa?
11: Sebentar, kelas
10: 1. Kelas 1 SD?
11: Umur
10: 7 tahun.
12: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
11: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang. Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
12: Ibu, alasan mau kerja di sini?
11: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur, bisa kasih sekolah.
12: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
13: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
12: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
13: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
14: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
15: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
16: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
17: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
18: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: kembali desa adat Sade. Selain itu disiapkan juga mekanisme penyaluran bantuan dari para donatur. Selain rekening penampungan bantuan, juga disiapkan rekening khusus bagi setiap kepala keluarga terdampak, sehingga hasil donasi dapat segera disalurkan dengan tepat sasaran. Dari sisi rekonstruksi, desain pembangunan kembali diinisiasi oleh Injourney Torps Development Corporation. Tugasnya dibantu oleh Universitas Mataram dan komunitas adat setempat. Desain ini nantinya akan diimplementasikan dengan pendampingan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk pendampingan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hingga 9 Oktober 2006, sebanyak 40 dari 75 rumah adat setelah dibangun kembali dan sudah terpasang atapnya. Proses pembangunan masjid, museum, balai bengo, dan toilet umum juga sudah mulai dikerjakan. Aktivitas ekonomi masyarakat juga sudah mulai menggeliat kembali. Mereka diberi bantuan berupa bahan baku, modal usaha, dan alat produksi dari Kementerian Pariwisata.
1: Kenapa gue akhirnya milih? Halo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya, gue di kuliah gue dan musik gue, Narel.

Ya pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti siaran langsung kebaktian minggu pagi di Gereja GBI di Old Sisi Kuanino, Utara Kupang.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia gak jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Itu.
1: Wepona, tumben kau datang jam begini.
2: Hei Lalisa, stres kali di rumah, geh.
1: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
2: Ini kita harus pibah utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
1: Hei, itu lagi. Iya, Epona. Dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
2: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh?
1: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh?
2: Iya, toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh? Bukan tambah bikin beban saja.
1: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
2: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
1: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya, informasi nasional kami hadirkan untuk Anda di Sumba pagi hari ini. Presiden Prabowo akan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diagendakan akan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Hal ini diungkapkan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arman Hatta Sirstiawan Nasir. Mulanya Menlu mengatakan kedua pemimpin negara ini akan terlebih dahulu melakukan prosesi penerimaan kunjungan kenegaraan secara resmi. Hal tersebut diungkapkan Arman Hatta akan mulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di Istana Kepresidenan Jakarta. Usai menggelar upacara penyambutan tamu kenegaraan, Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi akan melakukan pertemuan tatap muka. Setelahnya, lebih lanjut dijelaskan Menlu, kedua pemimpin negara dengan para masing-masing delegasi menggelar pertemuan bilateral. Dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Mesir, Arman Hatta menuturkan juga akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman. Setidaknya yang menyatakan terdapat 3 poin penting dalam kesepakatan kerjasama strategis kedua negara. Menlu Arman Hatta menegaskan bahwa pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi ini menjadi tonggak penting, sebab melalui pertemuan kedua pimpinan negara itu diharapkannya akan menghasilkan penguatan kemitraan strategis antara Indonesia dengan Mesir.

0: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

Ya, mendengar masih dari Jalan Melada nomor 1 Eka Ubah FM 96,9 MHz. Selamat pagi dan selamat hari Minggu Sobat RRI yang mungkin saja baru bergabung bersama kami di FM 96,9 MHz dan yang mengikuti rangkaian acara siaran kami melalui streaming di RRI Sumba maupun di RRI Digital. Di pagi hari ini, semoga kabar pagi ini Anda semua dalam suasana baik dan hati tetap damai serta badan tetap sehat dan dompetnya tetap aman ya. Dan semoga ikut sehat juga. Walaupun tanggal seperti begini, kondisi ekonomi kita itu sudah sedikit diambang-ambang ambang batas. Ya, terkadang dengan tanggal-tanggal seperti begini suka sekali untuk diuji iman kita itu. Dan saudara pendengar, di hari Minggu ini tentu punya cara sendiri untuk membuat kita tersenyum. Tidak harus pergi jauh, tidak harus punya rencana yang mewah. Kadang cukup bangun pagi, menikmati secangkir kopi dan mendengar suara orang-orang tersayang, itu sudah sangat bersyukur ya, karena kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hari ini bersama keluarga, orang-orang tersayang, dengan anak-anak. Dan tentunya mendengar bersama saya, kita nikmati hari Minggu pagi ini dengan hati yang ringan, pikiran positif, dan lagu-lagu pilihan yang siap menemani setiap suasana pagi ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz, karena di pukul 7.30 kita akan mengikuti siaran langsung ibadah pagi bersama Pusatu RR Kupang dari Gereja GPI DOCC Kuanino, Kota Kupang.

0: Inspirasi Kreatif.
1: Inspirasi Kreatif. Sahabat kreatif, ternyata pakaian yang kita kenakan sehari-hari dapat membuat kita merasa lebih kuat dan menjadi pemikir yang lebih baik. Berdasarkan peneliti dari Social Psychological and Personality Science, para peneliti melihat kemampuan kognitif yang meningkat pada beberapa partisipan yang mengenakan pakaian formal. Hasil penelitian secara signifikan menemukan bahwa mereka lebih kuat dan punya kuasa untuk mengendalikan situasi saat keadaan tertekan. Hasil lainnya menyebutkan pakaian formal ternyata dapat membuat seseorang berpikir lebih cepat dan juga lebih kreatif.
2: Inspirasi Kreatif. Yuk cari tahu di 90,9 FM RRI Pro 2 Kupang.

Amin. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa saat ini di tempat ini Roh Allah ada bersama-sama dengan kita. Amin. Dia Roh yang menghibur dan memulihkan setiap jiwa kita. Amin. Kita makan.

Di gereja lain dikenal dengan Komsel, tetapi di gereja kita, kita kasih singkatan ngopi, atau yang biasa disebut dengan ngobrolin pribadi Kristus. Di mana di sana kita saling mengenal jemaat yang satu dengan jemaat yang lain, kemudian kita saling

dimanapun, Bapak Ibu Saudara bisa scan di barcode yang tersedia, atau juga bisa menghubungi Pak Peter sebagai ketua grup ngopi di gereja ini. Dan juga informasi bagi Bapak Ibu Jemaat, ada informasi tambahan bahwa di hari Kamis minggu ini jam 7 malam, seperti biasa kita ada

mendoakan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun pertambahan usia maupun juga ulang tahun pernikahan. Dan selamat kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun selama seminggu ini. Biarlah kasih, kemurahan Tuhan dan berkat yang melimpah atas kehidupan Bapak, Ibu, Saudara yang merayakannya. Selamat berulang tahun kepada Bapak, Ibu yang merayakannya. Dan juga tentunya gereja selalu membuka ruang kesaksian bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin kesaksiannya dibacakan, atau yang punya pergumulan, yang punya kesaksian menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu boleh membaginya ke sekretariat atau juga mengirimkan via WhatsApp kepada Pak Peter atau kepada Ibu Maggie, sehingga nanti kesaksian Bapak Ibu Saudara kami boleh bacakan di tempat ini. Dan saya percaya setiap kesaksian kita akan memberkati setiap jemaat yang mendengarkannya. Dan minggu ini ada satu kesaksian dari jemaat, saya bacakan karena kesaksian ini dikirimkan kemarin. Beliau mengatakan seperti ini: sejak tahun 1979 saya terpanggil menjadi pendoa syafaat. Saya percaya pada karya salib dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kurang lebih 3 minggu sudah saya tidak ke gereja. Awalnya ingin cabut gigi. Ternyata setelah periksa di dokter, tensi saya sangat tinggi, sekitar 225/153. Dalam kondisi tekanan darah yang tinggi, saya juga mengalami asam urat yang menyebabkan kaki saya sulit berjalan dan tidak bisa memakai sepatu bahkan untuk ke gereja. Saat tensi tinggi, dokter

0: Bahkan di suatu hari, suatu waktu, saya berdoa minta Tuhan, turunkan berat badan saya sebanyak 10 kg. Dan puji Tuhan, berat saya turun 7 kg sekarang ini. Dan semua sakit yang tadinya saya pikir saya harus ke UGD, ternyata sakit itu tidak perlu harus minum obat. Dia hanya berdoa, semua sakit yang dia alami termasuk sakit gigi yang sebelumnya pun akhirnya disembuhkan. Dan dia mau bilang begini, bahwa sakit yang dia alami selama ini tanpa minum obat satu pun, modalnya hanya percaya saja sama kuasa Tuhan. Dan Tuhan Yesus sungguh luar biasa mampu menyembuhkan dia dari sakit penyakit yang dia alami, termasuk yang dia minta terakhir untuk turunkan berat badannya itu. Dan kesaksian ini menjadi ungkapan iman dan rasa syukur saya atas kebaikan serta kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Puji nama Tuhan, ini kesaksian yang sangat memberkati. Kelihatannya mungkin sepele, tetapi bahwa sekecil apapun ketika kita hanya berharap kepada Tuhan, ketika kita berdoa, percayalah bahwa kuasanya sempurna. Amin. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin punya pergumulan, saya percaya bahwa di antara kita, siapapun kita, kita pasti punya pergumulan. Baik itu mau pergumulannya berat, mau pergumulannya ringan, ataupun sedang, intinya kita punya pergumulan. Karena terus terang saja, di setiap kita pasti punya beban hidup, kita punya masalah. Kadang masalah itu kita tidak perlu cari tahu, kita tidak perlu cari, masalah akan datang sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang rindu dan mau ingin didoakan, sekalipun kita mungkin dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, kita mau terus datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang rindu dan mau ingin didoakan, kita maju di depan. Di sini ada Bapak Gembala, ada Pak Peter, dan Bapak Ibu hamba Tuhan yang akan mendoakan untuk kita.
1: Allah sumber kekuatan kita, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kuasa Tuhan jauh lebih besar dari setiap pergumulan kita.